0: demi kesejahteraan rakyat.
1: Sah gitu ya?
2: Sah.
1: Bang, sebagai sah. Presiden.
2: Ya. Dan tidak ada lagi, ya, maka saya katakan, case closed, ini sudah final dan banding. Ya. Tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya. Ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi. Karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasilnya dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai. Saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Puti Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Puti menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
12: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
9: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan. Tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesai jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Baobab. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar dan insya Allah rezekinya dilimpahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami RRI Baobab masih akan terus temani Anda tentunya pendengar dengan sajian lagu-lagu pilihan kami dan juga informasi-informasi terkini. Jadi tetap di 97,8 MHz RRI Baobab terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak teriak-teriak?
0: Coba aku lihat anakmu itu Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia seharusnya lebih banyak belajar, bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.
3: Setelah kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

nasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: pasti waterproof. Jadi cocok banget nih buat dipasang di lantai dak. Ketiga, karena permukaan epoksi itu seamless alias tanpa celah. Berbeda dengan keramik yang punya nut yang di...
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, di mana saja Anda berada, kemarin Indonesia berhasil mencatatkan nama dalam sejarah sebagai pemenang atau juara dari FIFA Asian Cup 2026. Ini ajang, sebenarnya ajangnya sudah cukup lama pendengar. Dulu kita kenal dengan AFF Championship. Sekarang tahun ini 2026 karena AFF Championship resmi menjadi agenda dari FIFA, maka namanya berganti jadi FIFA Asian Cup. Jadi kalau AFF Championship itu dulu sudah berjalan beberapa tahun begitu, walaupun dalam ajang AFF Championship memang Indonesia belum punya gelar sama sekali sebagai juara, bahkan punya julukan spesialis runner up. Tapi sebuah pertunjukan yang sangat luar biasa, dan Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan gelar juara pada FIFA Asian Cup 2026. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa sih bedanya antara FIFA Asian Cup dan AFF Championship, pendengar? Nah, coba kita sedikit kulik, pendengar ya. Nah, FIFA Asian Cup 2026 dan Asian Championship atau yang sebelumnya dikenal dengan AFF Championship merupakan dua kompetisi yang berbeda. Meski sama-sama mempertemukan tim nasional dari kawasan Asia Tenggara, keduanya memiliki penyelenggaraan, jadwal, format, dan komposisi peserta yang berbeda. Perbedaan kedua turnamen ini menjadi perhatian setelah Timnas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Indonesia berhasil mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah pertandingan berakhir skor 2-2 imbang hingga babak tambahan pada tambahan waktu pada 5 Oktober 2026. FIFA Asian Cup merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA melalui kerjasama dengan ASEAN. FIFA mengumumkan peluncuran turnamen tersebut pada Oktober 2025 sebagai kompetisi regional baru untuk memperkuat perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Sementara itu, Asian Championship merupakan kompetisi yang berada di bawah naungan ASEAN Football Federation atau AFF. Turnamen tersebut pertama kali digelar pada 1996 dan sebelumnya lebih dikenal dengan AFF Championship. Jadi di luar agenda dari FIFA Pregar, yang dimana siapapun yang juara pada AFF Championship atau Asian Championship itu tidak akan mempengaruhi peringkat dari negara tersebut. Dan karena sudah regulasinya berbeda, FIFA Asian Cup, jadi ada pengaruh terhadap urutan kekuatan negara di ranking FIFA sendiri pada gear. FIFA Asian Cup 2026 menjadi edisi perdana dan berlangsung pada 24 hingga 5 Oktober 2026. Pertandingan digelar di Indonesia dan di Hong Kong, Cina, dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi utama. Sementara itu, Asian Championship 2026 berlangsung lebih awal, yakni mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Fase grup digelar pada 24 Juli hingga 8 Agustus. Kemudian, semifinal berlangsung dua leg pada 15 dan 18-19 Agustus, sebelum final pada tanggal 22 dan 26 Agustus. FIFA Asian Cup 2026 diikuti 14 tim yang terdiri dari 11 negara anggota ASEAN dan 3 tim undangan. Kompetisi tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni FIFA Asian Cup dan FIFA Asian Cup untuk divisi utama pendengar, dan FIFA Asian Challenge Cup untuk divisi kedua. 8 tim bersaing di divisi utama yang digelar di Indonesia, sedangkan 6 tim tampil di FIFA Asian Challenge Cup di Hong Kong, Cina. Masing-masing divisi dibagi menjadi dua grup dengan sistem single round robin. Kemudian juara grup bertemu di final. Adapun Asian Championship 2026 diikuti 11 negara Asia Tenggara. Setelah babak playoff, 10 tim masuk ke fase grup dan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisikan 5 tim. Pada Asian Championship, setiap tim menjalani pertandingan kandang dan tandang di fase grup. 2 tim teratas dari masing-masing grup kemudian melaju ke semifinal dan juga menggunakan sistem 2 leg sebelum melaju ke babak final pendengar. Dengan perbedaan tersebut, FIFA Asian Cup tidak dapat disebut sebagai nama baru dari Asian Championship atau AFF Championship yang memang sering kita dengar begitu pendengar. Keduanya merupakan kompetisi terpisah yang digelar oleh organisasi yang berbeda dan memiliki kalender serta formatnya masing-masing. Hal tersebut juga terlihat dari situs resmi AFF yang secara terpisah mencatat Asian Hyundai Cup 2026 sebagai kompetisi AFF. Dan di sisi lain, AFF juga memberitakan kemenangan Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara divisi utama turnamen yang diselenggarakan oleh FIFA. FIFA Asian Cup 2026 akhirnya mencatatkan Indonesia menjadi juara edisi perdana. Tim Garuda memastikan gelar setelah menaklukkan Thailand melalui adu penalti pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Seperti itu pendengar. Nah, jadi di AFF atau Asian Hyundai Cup 2026 itu yang juara adalah Thailand, dan untuk FIFA Asian Cup 2026 adalah yang juara Indonesia pendengar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan

cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Di mana saja Anda berada, kita ada informasi terakhir untuk di Kapten Pagi ini, pendengar ya. Hari kelima operasi SAR terhadap seorang nelayan atas nama Ayudin alias Piku berusia 42 tahun yang diduga terjatuh dari longboat di sekitar perairan Desa Torombia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, kembali dilanjutkan pada hari Selasa kemarin 6 Oktober 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Kendari, Amiruddin AS, mengatakan pukul 7 pagi kemarin, pendengar, tim SAR gabungan melanjutkan operasi SAR. Pencarian dilakukan dibagi menjadi dua tim. Tim 1 menggunakan RIB, RIB ya, atau Rigging Inflatable Boat, yang menyisir seluas 10,3 nanomile, nautical mile maksud kami, nautical mile persegi, dan tim kedua menggunakan 3 buah longboat menyisir di 3 area sekitar LKP atau Last Knot Position. Duga dengan luas area pencarian 3,63 nautical mile persegi, 3,15 nautical mile persegi, dan 6,15 nautical mile persegi, pendengar. Pencarian terhadap korban asal Desa Torobia, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara ini melibatkan sejumlah unsur terkait, diantaranya SMC dan staf SMC KPP Kendari, ada dari Rescue KPP Kendari, BPBD Buton Utara, Pos Polair Buton Utara, kemudian juga dari aparat Kecamatan Kulisusu, Kodim 1429 Buton Utara, Kades Torobia, Babinsa Torobia, Babim Kamtibmas Masyarakat, dan juga keluarga korban sendiri. Diketahui pada 1 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah, korban turun melaut dengan menggunakan longboat untuk mencari gurita di sekitar perairan Desa Torobia, dan hingga informasi diterima, korban belum kembali dari melaut, dan pencarian telah dilakukan oleh pihak keluarga dan masyarakat sekitar pada hari kemarin, dan menemukan longboat yang digunakan oleh korban. Jadi sementara ini terus dilakukan pencarian. Kita doakan mudah-mudahan korban bisa ditemukan insya Allah dalam keadaan selamat, ataupun mungkin bisa ditemukan lah, kalau seandainya tidak selamat bisa ditemukan agar bisa dibawa oleh keluarga sendiri. Demikian untuk sajian Kapten Pagi ini, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami. Kapten siang ini ada rekan saya nanti, Yanti, yang akan temani Anda tentunya dengan rangkaian program acara kami lainnya. Jadi tetap di 97,8 MHz RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Saya Charlie berpamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagu Muda dari Agnes Monica pendengar mengingatkan kita bahwa muda itu bukan soal usia saja ya, tapi muda adalah tentang semangat, keberanian dan bermimpi untuk kemauan untuk terus mencoba pendengar. Semoga pagi ini, pagi jelang siang hari ini lebih tepatnya ya, Anda bisa terus semangat untuk menjalankan aktivitas. Karena kalau udah jam-jam segini biasanya udah mulai ngantuk nih. Tapi tenang saja pendengar, karena kebersamaan dengan RRI Bau-Bau semoga bisa menambah semangat Anda untuk melewati hari Anda. Kebersamaan di Captain siang ini ditemani Yanti. Setelah tadi ada rekan saya Bung Cali sudah hadir di pagi dengan informasi update, kali ini kami hadir dengan informasi-informasi lain nya untuk mengisi ruang dengar Anda sampai jam 11 kita bersua di program Request Lagu. Jangan malu dan ragu untuk gabung di Request Lagu via telepon ataupun juga WhatsApp ya di jam 11 nanti.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana Trianti sebagai owner Oishimo. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kalau mau cari referensi berita atau informasi, pastikan Anda memilih sumber informasi yang teraktual dan pastinya terpercaya alias no hoax ya. RRI.co.id ini bisa menjadi pilihan Anda mendengar untuk mengupdate informasi setiap saat, setiap hari, setiap saat, kapanpun dan dimanapun Anda berada ya. Nah, yang menjadi headline news untuk di pusat pemberitaan di rri.co.id kali ini, pendengar, ada informasi terkait DPR yang sahkan RUU Satu Data Indonesia jadi undang-undang lewat rapat paripurna. Pimpinan DPR temui buruh saat mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Lalu ada Mendag yang dorong UMKM pakai barcode untuk tembus retail modern. Serta ada BPK yang ungkap penyelamatan keuangan negara 49,28 triliun dari hasil pemeriksaan. Wah, itu pendengar yang menjadi headline untuk Pro 3 RRI dan pastinya berita-berita lainnya dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk juga di RRI Bau-Bau, bisa Anda update dengan cara klik, pendengar ya, di klik di pusat pemberitaan, kemudian cari di situ ada kotanya Sulawesi Tenggara, Bau-Bau, dan juga Kota Kendari atau RRI Kendari.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: selamat pagi. Ayo gabung di request lagu untuk edisi hari ini. Caranya mudah pendengar, tinggal gabung di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Halo, request lagu.
1: Terima kasih Zarwati untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari
0: halo
1: ini.
0: Halo, aduh. Halo, request lagu.
1: Satu uji klik.
0: Halo. Ya, terputus sambungan teleponnya kayaknya ya.
2: Halo.
0: Ya, request lagu. Mm-mm. Dengan siap-siap Bang Albert ya. Oke, dikunci. Terima kasih Bang Albert. Ya, untuk Bang Albert yang dipilihkan ya. Dan pendengar lainnya juga silakan bergabung. Halo, request lagu.
3: Halo, Mbak Yanti.
0: Iya. Mau lagunya lagu siapa?
3: Lagunya lagi sampai itu lagi.
0: Hmm? Apa tuh?
3: Di hati ini dia terus makan.
0: Lagu Nafa Urba bukan sih?
3: Lagunya ini kasihnya itu tapi dia ganti yang lain dan sebagainya gitu kan.
0: Oh begitu.
3: Kadori ada enggak?
0: Nih, hah?
3: Dari Kadori atau apa? Salah hati. Salah hati tadi tuh.
0: Ya, oke, itu aja. Salah hati.
3: Suara hati. Ya.
0: Suara hati. Memang bagus sih lagunya, Di.
3: Iya, itu.
0: Makanya jadi favorit.
3: Oke, lagunya okay. Buat Mbak Yanti dan obatannya sahabat tugas yang sebagai sama keluarga. Ya, semoga semakin banyak mudah hal dan luar biasa.
0: Amin.
3: Buat Bung Albert tadi, Bung Anto, Bung Ustang, Bung Said, Bung Jibatang, Mbak Rani, Mbak Alin, Ayu Matohi, dan ya semua penerima tanpa kocial bagus.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita save dua lagu untuk Bang Albert yang dipilihkan dari Nona dengan judulnya Durian. Juga ada Inka Christie nyanyian Suara Hati. Selamat mendengarkan.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Kamu tidak boleh takut tentang apa yang kamu lakukan ketika itu benar. Rosa Parks.
1: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: Kita lanjut lagi di request lagu pendengar. Ada penelpon. Halo. Halo, request lagu.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam, Mbak Rani. Mau lagunya siapa nih? Iya.
1: Lagu yang judulnya ada.
0: Yang ada apanya?
1: Ada di balik batu.
0: Oh, ada di balik batu. Ada maksud di balik batu, maksudnya di?
1: Di balik batu ada gajahnya juga, ada kepitingnya juga.
0: Ya Allah, sumpah. Ini lagunya siapa?
1: Kalau nggak salah lagunya Wali ya?
0: Oh iya, benar-benar. Ada gajah di balik batu.
1: Betulnya hilang, gajahnya datang.
0: Asik. Oke deh, lagunya buat siapa?
1: Oke, pertama-tama buat
0: siapa? Ya.
1: Dan juga yang menyapa, terima kasih kalau lagi gabung menyapa Rani, terima kasih. Oke, makasih tanpa terkecuali.
0: Terima kasih kembali.

0: kita lanjut lagi ke penelpon lainnya. Halo, request lagu.
1: Halo, salam request lagu.
0: Iya.
1: Dengan Zahid di Panti Asuhan Muslimin.
0: Bang Zahid, Masya Allah, lagi bikin apa nih sambil denger RRI? Ya,
1: alhamdulillah, lagi mau ngopi nih.
0: Weh, mantap betul ngopi jam-jam begini ya. Tidak jadi mie tidur siang itu.
1: Pokoknya ini biar tengah malam kalau sudah ingin mau ngopi, sudah minum kopi.
0: Oke lah, buat temani kopinya kita hadirkan lagunya siapa?
1: Hadirkan lagunya siapa ya? Saya juga bingung ini kayaknya ini lagu yang kopi ini. Ini. Kalau begitu saya berpantun dulu.
0: Oh iya, pantun. Gas, kepala gas.
1: Iya. Kalau ku tahu si pulut merah berasnya, takkan ku tuai semula dari semula. Kalau ku tahu hatinya bercabang dua, takkan ku mau bercinta dari semula.
0: Aduh dong, andai saja sudah ditahu dari awal, Di.
1: Iya, tapi itu memang bahaya ini. Jadi, ini lagunya siapa ya? Dan lagunya Ebit.
0: Ebit boleh, judulnya iya. Apa?
1: Ya, tentang apa, bencana alam itu, Pak.
0: Oh gitu, oke, nanti saya carikan kalau gitu Ebit Gade ya.
1: Ya yang penting Ebit dulu lah.
0: Oke.
1: Kemudian jumpa buat teman-teman, buat mereka siapa, Mbak Rani, Mbak siapa Sari, Mas Galuh, kemudian Mbak siapa Bung Anis.
0: Yeah.
1: Kemudian Bung Alder, kalau dia monitor ini, Bung Alder ini di mana ini? Dia sudah lihat dia kah?
0: Sudah mi, dari pertama tadi dia.
1: Oh iya, kalau salam dari si Raja Pantun. Kemudian Bung Tegar ini juga nih.
0: Buat,
1: kemudian Ibu Nur ini, kemudian nanti bisa bicara
0: tentang
1: Ibu Nur ini.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Untuk
1: Ani,
0: semuanya ya.
1: Semuanya saja dan
0: buat baik.
1: Penyiar semoga tetap jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih.
1: Di udara. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung hadirkan lagu yang sudah di request berikut ini.

Waktumu terbatas. Jadi, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

0: lanjut lagi pendengar di request lagu. Masih ada setengah perjalanan ya untuk kebersamaan kita di 60 menit request lagu kali ini sampai jam 12 siang. Jadi silakan yang belum sempat gabung tadi di sesi sebelumnya, boleh sekarang gabungnya di telepon atau WhatsApp 0822-5972-2994 atau telepon di 0402-282-3994. Selamat mendengarkan juga yang lagi monitor di RRI Digital. Apa kabar semuanya? Sehat selalu, tetap semangat ya. Di hari Rabu, masih tengah perjalanan sebelum menuju ke hari libur akhir pekan. Oke, ada penelpon. Halo, request lagu.
1: Assalamualaikum, request lagu Dinda Sian Cantik.
0: Oke, Bunda Hani mau lagunya siapa?
1: Hello.
0: Hello.
1: Ular berbisa.
0: Ya, nanti kita lihat ya.
1: Iya.
0: Singkat saja nih, sapa-sapanya.
1: Saya dijauhi dengan teman-teman, tidak apa-apa, tidak masalah.
0: Iya, lagunya buat siapa?
1: Ya, buat Dinda Ria, operatornya. Sehat selalu Dinda, semangat, bahagia selalu bersama keluarga ya Dinda. Sukses selalu. Ya, sama menyapa. Ya, ada Dinda di Sopeng, ada Viola, ada Bunda Baca. Dan untuk semua mas aja,
0: baik,
1: menitor,
0: terima kasih.
1: Untuk semuanya, salam sehat, salam bahagia semua.
0: Baik, ini, terima kasih. Amin ya Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar RRI Bau-Bau, yang lainnya juga silakan ya, nanti masih menantikan Anda yang ingin berpartisipasi. Request lagu.
2: Halo, assalamualaikum, request lagu.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Dengan Alin, Mbak, dari Kendari.
0: Bunda Alin, silakan, mau lagunya siapa nih, Bun?
2: Lagunya IT-nya, Mbak.
0: Judulnya apa?
2: Mencintaimu sesaat.
0: Kenapa cuma sesaat? Kenapa bukan selamanya, kesian? Mencintaimu sesaat, oke. Lanjut.
2: Lagunya buat semua aja, Mbak, yang lagi monitor ucapannya.
0: Siap.
2: Selamat beraktivitas. Selamat selalu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum, request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar dari Bau-Bau, kita lanjut aja kalau gitu ya, untuk kebersamaan kita di segmen request lagu kali ini.

pendengar, tahukah Anda, di samping menunjukkan ekspresi bahagia, ternyata senyum membuat seseorang hidup lebih lama. Sebuah penelitian dari University of Tennessee, Texas, Amerika, menemukan bahwa orang yang sering tersenyum hidup rata-rata 2 tahun lebih lama daripada yang tidak pernah tersenyum. Mereka yang tersenyum lebar hidup 7 tahun lebih lama daripada yang tersenyum ala kadarnya. Senyuman akan membuat seseorang lebih positif dan mengurangi pikiran negatif. Dengan mengurangi depresi, stres, dan khawatir, maka kesehatan seseorang juga akan meningkat dan menghindarinya dari berbagai resiko penyakit. Nah, sudahkah Anda tersenyum hari ini?

Kita ada di sesi terakhir request lagu pendengar. Jadi masih ada yang mau gabung atau yang dipilihkan aja nih lagunya spesial untuk Anda ya. Biar sat. Karena abis ini tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan update informasi dari dinamika olahraga. Yang pastinya ada kabar gembira yang sangat membahagiakan seluruh masyarakat Indonesia ya. Karena Indonesia menang atas Thailand. Aduh, kemarin tuh luar biasa sih pendengar ya, euforianya atas kemenangan Indonesia lawan Thailand kemarin itu. Dan ini benar-benar kebanggaan kita ya pendengar.

Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris. Hanya merekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold.

Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi

Sementara itu Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para pemain.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic kini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
2: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua spot yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan iya. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Dia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di manapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Radio Sumatera GP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi, kemudian nanti di simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram, dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermín Altuğer, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, yaitu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam, karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya kita akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini hingga pukul 12 lewat 24 menit tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda, Margio, dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan dimintai keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Secara garis besar, novel ini membahas tentang bagaimana kehidupan Margio, seorang anak sulung dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya bernama Komar bin Sur dan ibunya bernama Nuraini. Sejak kecil, kehidupan Margio tidak terlepas dari pukulan ayahnya. Bahkan tak hanya Margio, Nuraini dan adik Margio yang bernama Mame pun turut mendapat perlakuan yang kasar dari Komar. Sepanjang hidup Margio, ayahnya selalu kasar pada keluarganya. Akibatnya, ibunya tidak kuat menghadapi ayahnya, sehingga membuatnya gila dan selalu berbicara dengan panci atau kompornya. Oleh sebab itu, Margio membenci ayahnya seumur hidupnya. Komar, Margio, dan Mame tidak menyadari bahwa ibunya telah mengandung. Dari situlah sakit hati dalam diri Margio semakin tinggi dan Margio memutuskan pergi dari rumah. Selain itu, Margio yang berpacaran dengan anak Anwar Sadat pun turut memutuskan hubungannya. Hingga suatu hari, Margio berkunjung ke rumah Anwar Sadat dan meminta Anwar Sadat menikah dengan ibunya. Anwar menolaknya karena tidak mencintai ibunya. Margio habis kesabaran, saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel ini merupakan novel yang isinya menggambarkan ciri khas pengarangnya. Dengan telaten, Eka membangun metafora dengan mengaitkannya terhadap binatang. Selain itu, novel ini lebih menarik karena detail yang turut dituliskan Eka Kurniawan. Melalui novel ini, unsur feminis juga dihadirkan secara tidak langsung. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Eka juga menggambarkan kejujuran dan ketegasan ceritanya. Sehubungan dengan itu, Eka dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Terakhir, novel ini juga membebaskan pembacanya dalam menerjemahkan metafora yang ada. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mewakili bentuk kekerasan rumah tangga melalui kisah yang sangat menarik. Novel ini juga memiliki kekurangan. Sebagai sebuah novel, Lelaki Harimau terlalu menggunakan kata kiasan yang sulit dipahami orang awam. Dengan kata lain, diksi dan gaya bahasa metafora yang digunakan Eka tidak hanya sebagai kelebihan, tetapi juga kekurangan. Selain itu, novel ini juga memiliki alur yang campuran yang akan membingungkan pembaca awam. Pemilihan kata yang sulit akan membuat fokus pembaca terbagi dalam mengartikan kata-kata tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan alur yang deskriptif tetapi campuran semakin menyulitkan pembacanya.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja,
mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu

0: dengan jika wilayah Anda terpapar asap. Yang kedua, kurangi aktivitas luar ruangan. Batasi kegiatan di luar rumah.
1: Ketika kami dapati di lapangan, kami minta keterangan singkat, indikasinya mengarah ke penyalahgunaan, dugaannya, terus kami panggil atau kami bawa langsung ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan melengkapi proses. Ketika terbukti bersalah, kita lengkapi proses untuk pemulangan atau deportasi.
2: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan melindungi diri dari dampak kabut asap. Pengawasan warga negara asing di wilayah Sulawesi Tenggara terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan guna melindungi diri dari dampak kabut asap. Berikut laporan Laras Ayuning Tias.
3: Peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai berdampak pada potensi penurunan kualitas udara akibat paparan asap. Menanggapi situasi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh lapisan masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Langkah antisipasi dini dinilai sangat krusial guna meminimalkan paparan asap yang dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga di tengah kondisi udara yang tercemar. Untuk itu pihaknya mengimbau agar langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan secara konsisten.
0: Menyikapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan serta potensi penurunan kualitas udara akibat asap pembakaran di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah. Yang pertama, gunakan masker. Selalu gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika wilayah Anda terpapar asap. Yang kedua, kurangi aktivitas luar ruangan. Batasi kegiatan di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit respirasi dan jantung.
3: Selain imbauan pencegahan individu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memperburuk kondisi udara seperti pembakaran sampah secara sembarangan. Kerjasama masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat diperlukan agar paparan kabut asap tidak bertambah parah. Dengan penerapan langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat terlindungi dari dampak buruk paparan kabut asap. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus memantau perkembangan kualitas udara serta kesiapan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
2: Pengawasan warga negara asing di Provinsi Sulawesi Tenggara terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
4: Pengawasan terhadap warga negara asing WNA dan potensi penyalahgunaan izin tinggal menjadi perhatian dalam upaya menjaga ketertiban di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Pelaksana tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, James Mudan, mengatakan penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten, khususnya terhadap mereka yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.
1: Prosesnya itu ketika kami dapati di lapangan, kami minta keterangan singkat, indikasinya mengarah ke penyalahgunaan, dugaannya, terus kami panggil atau kami bawa langsung ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan melengkapi proses. Ketika terbukti bersalah, kita lengkapi proses untuk pemulangan atau deportasi.
4: Menurutnya, koordinasi antar instansi menjadi bagian penting dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap setiap pelanggaran. Sementara itu, Heril Anwar Bakri, Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, menyoroti keberadaan WNA yang bekerja di wilayah Sulawesi Tenggara. Pentingnya memastikan tenaga kerja asing memenuhi ketentuan yang berlaku serta memiliki dokumen dan izin sesuai dengan aktivitas pekerjaannya.
5: Kami dari Disnaker ya cukup intens terhadap permasalahan-permasalahan yang berada di Sulawesi Tenggara ini ya, khususnya penggunaan tenaga kerja asing. Apabila kami mendapatkan laporan misalkan dari pihak masyarakat atau aparat atau dari karyawan mungkin, mungkin segera kami tindaki. Iya, terkait dalam hal ini mungkin bertentang perizinan izin tinggal ya, yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian penempatan dan jabatan.
4: Pengawasan terhadap WNA juga membutuhkan peran masyarakat dan perusahaan. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas WNA yang dinilai mencurigakan atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Melalui sinergi antar instansi, pengawasan diharapkan semakin optimal sehingga keberadaan WNA di Sulawesi Tenggara tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan aturan hukum dan ketertiban masyarakat.
2: Saudara, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menata lokasi parkir di sejumlah titik yang kerap terjadi kepadatan. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Afriansah.
6: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
7: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Dishub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dishub Bau-Bau, Ansaruddin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Dishub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
6: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di Jalan Kartini dan 4 di Jalan Yosudarso dari jam 8 sampai jam 2 siang untuk melakukan rekayasa dan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di sana supaya tidak menimbulkan kemacetan yang sama. Signifikan.
7: Petugas Dishub melakukan rekayasa dan pengamanan lalu lintas agar kendaraan tidak menumpuk di kawasan pertokoan. Penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan RA Kartini, Dishub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun, pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarso, Dishub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar 700 hingga 800 ribu rupiah. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di X Terminal, Dishub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan Era Kartini. Tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara kembali membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data desil penerima bantuan. Berikut laporan rekan Idam.
8: Kita buat semuanya di data, ada desilnya, sehingga karena ini baru pertama kita pakai, ya tentunya masih ada penyempurnaan-penyempurnaan. Inilah yang terjadi.
9: Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Tenggara membuka peluang bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto mengatakan adanya masyarakat yang menyampaikan komplain terkait ketidaksesuaian desil merupakan bagian dari proses penyempurnaan data. Penggunaan desil sebagai dasar pengelompokan kesejahteraan masyarakat masih tergolong baru sehingga membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan. Menurut Hadi, bagi masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dapat mengajukan perbaikan melalui kanal yang telah disediakan. Pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui situs yang tersedia. Dan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perangkat digital, dapat mendatangi kantor kelurahan untuk mendapatkan bantuan dalam proses pengajuan perbaikan data. Meski demikian, pengajuan perubahan data tidak serta-merta membuat desil seseorang langsung berubah, sebab setiap pengajuan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Dan hasil verifikasi juga tidak selalu menyebabkan seseorang berpindah desil.
8: Bagi kami BPS, itu kita syukuri ya dengan adanya komplain atau dari masyarakat gitu ya, masukan, ada yang wah ini salah nih, karena itu semua menjadi masukan bagi kita. Karena gini, biasanya kita tuh ya ketika melakukan distribusi bantuan atau apa itu tidak menggunakan dasar yang baik ya. Nah sekarang kita coba nih, kita atur, kita buat semuanya di data, ada desilnya, sehingga karena ini baru pertama kita pakai ya, tentunya masih ada penyempurnaan-penyempurnaan. Inilah yang terjadi. Kita sediakan berbagai sarana, berbagai kanal ya untuk melakukan penyempurnaan ya. Masyarakat silakan ya bisa ke web DPS yang ada di sini. datasen.minform.dps.go.id itu untuk memperbaiki. Kalau dirasa ini salah nih saya desilnya nih, harusnya saya desil bawah gitu. Oke, silakan di situ. Lakukan upaya perbaikan secara mandiri. Itu bisa. Atau kalau misalkan tidak punya akses ke gadget ya, itu bisa ya melakukan upaya lain yaitu datang ke kelurahan. Di kelurahan juga ya selalu ada petugasnya ya untuk bisa melakukan perbaikan desil kita.
9: Sementara itu Ketua Tim Statistik Sosial BPS Sultra Muhammad Mulyadi menjelaskan desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah yang dibagi menjadi 10 kelompok di mana pengelompokan tersebut dilakukan dengan menggunakan 40 variabel dan kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan posisi desil seseorang. Selain itu, kata Mulyadi, ketidaksesuaian dapat terjadi apabila data yang menjadi dasar penghitungan belum menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Mulyadi mencontohkan perubahan kondisi ekonomi seseorang dapat berlangsung sangat cepat. Seseorang sebelumnya masih bekerja seperti dapat kehilangan pekerjaan sehingga kondisi kesejahteraannya berubah. Mulyadi menambahkan BPS Sultra, penyempurnaan data membutuhkan partisipasi masyarakat serta kolaborasi antara kementerian dan lembaga agar data yang digunakan semakin mutakhir dan mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan pangan terhadap 27.660 kepala keluarga di Kota Kendari. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Heli Diawati Kadir.
10: Pemerintah pusat memastikan kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Program ini menyasar seluruh keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan, penyaluran ini menyasar kepada 27.660 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Kendari. Data penerima mengacu berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN.
11: Kedepannya, khususnya bulan Oktober, November, Desember, pemerintah pusat sepertinya akan memberi lagi bantuan pangan kepada saudara-saudara kita yang berada di desil 1 dan 4 untuk mendapatkan bantuan pangan. Kita tinggal menunggu saja perintah dan petunjuk teknis, Bulog, Dinas Pangan untuk kembali menyalurkan bantuan pangan tersebut.
10: Abdul Rauf menjelaskan bantuan ini disalurkan untuk 3 bulan sekaligus. Langkah ini diambil atas arahan pemerintah pusat mengacu daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir tahun. Untuk penyaluran bantuan pangan beras oleh Perum Bulog didukung petugas di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Kendari menargetkan seluruh penyaluran tuntas dilaksanakan sebelum akhir tahun 2026.
2: Pendengar, peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius di wilayah Sulawesi Tenggara dan berbagai modus jaringan peredaran juga terus menjadi perhatian aparat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika. Berikut ini pendengar kita dengarkan wawancara bersama dengan Kepala BNN Kota Kendari Bapak Isamudin bersama reporter RRI Kendari Yuliana Linda.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Isamudin SHMH, beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari terkait dengan jaringan dan ancaman peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara. Pak Isamudin ya? Ya. Oke, Bapak, seberapa serius ancaman narkotika di Kota Kendari untuk saat ini?
13: Peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan selalu kita lakukan, tapi penyelundupan selalu saja ada, peredaran-peredaran juga makin banyak dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah. Nah, masih sangat sedikit juga masyarakat yang mengakses menggunakan layanan rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
12: Ya. Nah, kemudian Bapak, kelompok usia mana yang paling rentan terpapar narkotika ini?
13: Kalau dari data kasus 2025 ya, untuk data kasus Sulawesi Tenggara, data kasus yang ada untuk usia 10 sampai 18 tahun itu ada 14 kasus. Iya. Kemudian yang terbanyak itu sebenarnya di usia 26 sampai 44 tahun. Mm-hmm. Itu paling besar angkanya. Menyusul usia 19 sampai 25 tahun. Jadi semuanya usia-usia ini berada pada usia produktif. Iya. Ya, dan banyak juga dari kasus-kasus yang ada kalangan generasi muda yang terlibat dalam peredaran. Mm-hmm. Baik itu menjadi kurir maupun sebagai bandar maupun sebagai penyalahguna.
12: Iya. Iya. Oke. Nah, kemudian Bapak, bagaimana pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara ini?
13: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, iya, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka si bandarnya ini menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel, yeah, kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Mm. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu. Mm. Kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjukkan itu.
12: Yeah. Nah, kemudian Bapak, apa modus baru yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
13: Belakangan ini kan memang marak kalau dari penyeludupan dari luar Sultra itu banyak yang melalui jasa pengiriman barang, kemudian ada juga yang lewat kapal laut, ya kan, pengawasan juga ini, kemudian ada juga yang lewat bandara. Lewat jasa pengiriman ini biasanya mereka memanfaatkan lagi jasa transportasi, ya kan, Grab, Maxim, untuk datang mengambil barangnya. Ini juga perlu diperhatikan, menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha jasa transportasi ini, agar pesanan-pesanan yang tidak jelas barangnya agar diverifikasi terlebih dahulu, dan ketika memang itu ditemukan hal-hal yang mencurigakan, ya sebaiknya dilaporkan kepada aparat penegak hukum, ya kan, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu, karena jangan sampai yang disuruh ambil itu, karena memang banyak mereka memanfaatkan jasa itu. Nah, kalau kami dari sisi aparat penegak hukum melakukan pengungkapan, mereka kan tidak tahu apa-apa, ya kan, mereka hanya dimanfaatkan jasanya untuk mengambil paket, misalkan seperti itu. Kemudian saat ini juga lagi berkembang narkoba dalam bentuk yang cair, ya, dalam bentuk cair itu disusupkan ke trik vape. Ya, memang dari kasus yang ada di Sultra belum ada pengungkapan kasus, namun kami dari BNN dan Bea Cukai sudah pernah menemukan satu ketrik vape yang dikirim dengan alamat tujuan Kolaka, itu mengandung narkotika golongan 2.
12: Nah, kemudian bagaimana upaya BNN mencegah korban baru ini, Pak?
13: Jadi upaya kita sebenarnya penanggulangan narkoba ini, selain penegakan hukum ya, selain penegakan hukum itu memang kita kuatkan dari juga dari sisi pencegahan dan dari sisi rehabilitasi. Nah, dari sisi pencegahan, bagaimana masyarakat-masyarakat yang belum terkontaminasi ini memiliki daya tangkal yang kuat, ya. Karena narkoba ini kan ya berlaku hukum ekonomi, ya kan, ada permintaan ya ada penawaran, ya kan, banyak yang membutuhkan di Sultra, otomatis juga para bandar akan menyeludupkan barang itu banyak masuk ke Sultra, karena banyak permintaan. Nah, kalau masyarakat kita juga ini memiliki kesadaran yang tinggi, yang kuat untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba, itu kan bisa menekan angka permintaan tadi. Nah, harapan kita itu juga bisa membantu upaya-upaya pencegahan dan peredarannya.
12: Ya, baik pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Isamuddin SHMH, beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.

Birazdan. Pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alamsyah Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir di ruang dengar pendengar ya dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, baru saja Anda juga mengikuti penyampaian warta berita daerah ya yang disiarkan langsung dari Pro 1 Kendari ya dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Oke rekan Sam, langsung saja kita coba menyapa ya. Setelah satu lagu yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita, kita buka line telepon kita di 0402-2823-994. Dan langsung saja kita coba menyapa ya. Sudah ada, oke. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dengan siapa dan di mana ini?
2: Jawa Timur.
1: Mas Puryo.
2: Iya, Mas Puryo. Dengan Mas Yuda Pamungkas.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat.
1: Boten.
2: Kabar di mana Mas Yuda?
1: Api-api wae.
2: Mantap, kayaknya ceria banget Mas Yuda hari ini.
1: Cungsu-ngsu.
2: Cungsu-ngsu.
1: Ora.
2: Kenapa cungsu-ngsu?
1: Ora.
2: Boten.
1: Piye lagunya?
2: Saya mau request lagunya ini, Tinggisan Rindu.
1: Sopo?
2: Tinggisan Rindu.
1: Bingkisan Rindu?
2: Iya, Bingkisan Rindu dari Yus Yunus sama Erik Susan.
1: Coba nyanyi.
2: Yus Yunus.
1: Nyanyi sedikit.
2: Nggak bisa saya, hanya menikmati saja lagu saya ini.
1: Moso.
2: Iya dong, kalau suaranya Mas Yuda lebih bagus. Mantap.
1: Ada, rekan saya Bingkisan Rindu. Yus Yunus ya?
2: Iya betul.
1: Yus Yunus. Misalnya kalau tidak ada alternatifnya nih. Jangan.
2: Ya udah itu aja. Bingkisan Rindu aja.
1: Ini masih dicari sama operator kami nih. Yang ada di sini Yus Yunusnya ini apa rekan Sam? Yang ada ketanya ini cinta dibalas cinta antara senyum dan perang. Apalagi nih?
2: Ya sudah. Terserah Mas Yuda aja lah. Oh. Yang penting saya minta Bingkisan Rindu. Kalau gak ada Bingkisan Rindu ya sudah terserah Mas Yuda. Jadi Yus Yunus aja.
1: Iya.
2: Cinta dibalas cinta ya gak apa-apa.
1: Cinta dibalas cinta?
2: Iya gak apa-apa.
1: Kalau tidak ada begitu ya?
2: Iya. Mau salam dulu. Salam dulu saya.
1: Ora.
2: Ya sudah kalau gak boleh salam aku gak salam aja gak apa-apa.
1: Monggo.
2: Ya, salamnya buat saya yang Tusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya.
1: Amin.
2: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ucan, Bang Abel, Bang Tegar, Bang Yunus, Bang Faisal, dan semua yang lagi monitor Mas Yuda. Buat Mas Yuda bersama operator, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Baik selalu bersama keluarganya.
1: Amin.
2: Terima
1: amin,
2: kasih.
1: Amin.
2: Assalamualaikum. Selamat suri.
1: Ini kayaknya salah makan siang tadi kayaknya ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Gal. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di belakang Mas Galu ada siapa lagi di line telepon kita ini ya. Kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, baiklah, terima kasih ya.

0: Apa di line telepon kita? Oke, terputus ya. Baiklah, semoga saja bisa gabung kembali ya di line telepon ataupun juga di line WhatsApp kami nih. Kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Oke, dengan Mbak Sari di Banjarmasin.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Lagunya dari Alhamdulillah sehat.
0: Lagunya apa? Alhamdulillah. Opik.
1: Lagunya dari Evi Tamala, Ikhlas.
0: Evi Tamala yang nyanyi ya?
1: Iya.
0: Oke, langsung saja nih spesial lagunya.
1: Salamnya buat Mas Galu, buatnya Bang Andi, buatnya Mbak Rani, buat semuanya aja. Buat Abang makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Mbak Sari juga tadi ya, sudah bersama kami juga, rekan Sam ya. Oke, kita break dulu karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Yus Yunus, Cinta Dibalas Cinta, dan juga lagu dari Mbak Sari ya, dengan judul Ikhlas.

sahabat Bau-Bau sedang mencari pekerjaan? Ingin mendapatkan informasi lowongan kerja dan bertemu langsung dengan perusahaan? Ini kesempatanmu. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui di

lowongan pekerjaan, serta peluang bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tidak hanya Jobfire, masyarakat juga dapat memperoleh pelayanan cek bansos melalui aplikasi perlindungan sosial pada identitas kependudukan digital atau IKD. Jangan lewatkan kesempatan ini. Siapkan dokumen lamaran terbaikmu, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Mari manfaatkan peluang kerja, tingkatkan kesempatan, dan bersama-sama membangun kota Bau-Bau yang lebih maju, lebih sejahtera, dan berbudaya. Jobfire Kota Bau-Bau 2026, temukan peluangmu, raih masa depanmu. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota.

saling memohon kesetiaan, saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Mas Galuh dan juga persembahan dari Mbak Sari. Ada lagu dari Evie Tamala ya, Ikhlas, dan juga lagu dari Yus Yunus ini. Oke, kita coba menyapa dulu di line WhatsApp ya. Kita coba menyapa dulu di line WhatsApp kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Rani di Ternate.
1: Dengan Mbak Rani di Ternate. Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Jadi lagi apa ini?
2: Bagaimana, Bang?
1: Jadi bagaimana ini? Makanya kalau gabung cuci muka dulu begitu. Halo.
2: Halo.
1: Oke, baik. Lagunya?
2: Lagunya DP judul Ode Sukaka.
1: Hah?
2: Sedangkan
1: yang nyanyi siapa itu?
2: Yang nyanyi Damai Pancode.
1: Itu dari judulnya saja itu kayaknya tidak ada itu.
2: Iya, masih itu nggak ada di sini lagi masa-masanya lagu itu, Bang.
1: Iya, di sana lagi masa-masanya, di sini sudah. Sudah apa ini?
2: Kalau tidak ada, Malah Agatha, Jo.
1: Malah Agatha, judulnya apa itu?
2: Haruskah Aku Mati?
1: Amin. Kenapa?
2: Oke, salam-salam, Jo. Salam pertama buat Bida bersama operatornya. Semoga sehat panjang umur.
1: Amin.
2: Juga yang sudah lewat, ada Mas Galuh, ada Mastri, ada Pernama Sisi, ada Mandi, Kendari, ada Alvin, ada Tiana, ada Ilmi, ada Mani, ada Dawa Bang, ada Bang Bosan, ada Bung Tegak, Bung Albert, Bung Andis, Bung Angku, buat semua nih, ada juga Mbak Indah di Sote. Mbak Pola juga.
1: Yang nyanyi tadi siapa yang nyanyi? Yang nyanyi siapa tadi?
2: Damai Pancode.
1: Maksudnya lagu keduanya tadi, harus ke aku.
2: Malah Agatha.
1: Malah Agatha.
2: Iya, harus ke aku masih.
1: Iya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Rani. Ini ada lagu dari Malah Agatha ya, yang dipilih Haruskah Aku Mati ya. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Mbak Rani ya. Sudah ada? Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Oke, sayang sekali ya. Putus rekan Sam. Oke, baiklah, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp kami ya, di acara Pro Dangdut ini. Halo. Halo Pro Dangdut. Oke. Oke, di belakang Mbak Rani kita coba menyapa lagi ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya, mungkin yang tidak bisa gabung di line WhatsApp, di line telepon ya, Anda bisa gabung kembali di line WhatsApp kami di sesi yang kedua ya, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ini. Dan selamat sore juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami juga di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami juga RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda, terkhususnya juga di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, kita hadirkan dulu satu lagu persembahan dari, kita coba menyapa dulu ya, semoga saya jaringan ini bersahabat juga nih ya, selain di line WhatsApp pastinya. Halo, selamat sore. Pro Dangdut. Oke, Dangdut Adalah Kita. Ini putus-putus ini. Ini dengan Bung siapa ini?
0: Andis.
1: Dengan Bung Andis. Kabar sehat ya Bung Andis ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja atau
0: Nirnawati Karang Cinta.
1: Nirnawati Teras Cinta ya.
0: Karang Cinta.
1: Karang Cinta. Oke. Baik.
0: Lagunya buat Bung Yuda dan Patonya selamat bertugas selalu.
1: Amin.
0: Keluarga. Orang bikin semakin banyak semoga halal dalam berkah.
1: Amin amin amin. Sama-sama.
0: Mbak Ran tadi, Mbak Sari, selamat hari, Bung Alu, Bung Pae, Bung Anil Batam, Bung Angko, Bung Ucang, Soya, Bung ya, Mbak Alin, Mbak Ayu Masar, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Hani, Bunda Tiara, semua penerima. Salam.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andis ya, sudah juga bersama kami nih. Alhamdulillah sehat-sehat juga di sore hari ini ya. Baiklah, kita break dulu karena sudah ada dua lagu persembahan. Ada lagu dari Mirnawati Karang Cinta dan juga lagu dari Mala Agata dengan judul Haruskah Aku Mati.

Alkisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu, pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu." Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini. Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar, juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kadang kebakaran berawal dari hal kecil yang kita anggap sepele. Puntung rokok, percikan api, atau peralatan listrik yang lupa dimatikan. Di saat yang sama, air yang kita butuhkan untuk memadamkan api tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup.

kecil hari ini bisa menjadi perlindungan besar untuk esok. Rumah yang aman, lingkungan yang terjaga, dan air yang tetap tersedia adalah hal sederhana yang sering kita lupakan. Karena pada akhirnya, keselamatan bukan hanya tentang menangani bencana, tetapi tentang mencegahnya sebelum terjadi. Satu percikan api bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Dan satu keputusan kecil untuk lebih berhati-hati bisa menjaga rumah, lingkungan, dan orang-orang yang kita sayangi. Karena menjaga keselamatan bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang mereka yang kita sayangi.

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah nih. Kenapa dalam ini uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat?

0: Mangana-ana tapambayan da mangarango. Savulingar wavulingan da rango uka.
1: Kenapa lagi kayak itu, Ma?
0: Ini anamu. Dikasih tahu pakai bahasa daerah, malah dia bilang, apa kita bilang itu, Ma?
1: Bagus ji itu.
0: Bagus apanya?
1: Justru itu, Ma. Mulai dari sekarang, di rumah kita, kita wajibkan pakai bahasa daerahnya kita, toh. Karena di sekolah, mereka itu sudah belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, untuk bisa berinteraksi dengan orang di luar sana. Oke, Ma? You understand?
0: Ai, tidak usah miko pakai bahasa Inggris itu. Ku pergi miangkatkan sa air itu.
2: Pakai bahasa daerah itu tidak membuat kita ketinggalan zaman. Justru bikin kita terlihat keren karena punya identitas yang unik. Jangan sampai kita fasih bahasa asing tapi gagap bahasa tanah kelahiran sendiri. Mulai dari rumah, mulai dari obrolan sehari-hari. Mari selamatkan bahasa daerah kita.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme, atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andre.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun, ajaibnya, dia masih hidup, walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah, dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi, dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojonauna, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojonauna, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
1: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
2: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga dari Babinsa melaporkan ke kami yang ada pos-pos standby di Tojonauna bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari statusnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
1: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI yang pernah terkait dengan kebakaran Cagar Alam Tanjung Api di Tojonauna. Kami kembali bersama rekan yang ada di RRI Toli Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Malabi. Di sana sudah ada rekan Fitri di RRI Mamuju. Rekan Fitri.
5: Iya. Informasi.
4: Silakan untuk laporan Anda.
5: Ya, untuk informasi di sore hari ini dari Mamuju, pendengar, ada kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat berdampak terhadap aktivitas pertanian yang disampaikan oleh rekan kami Asmira Wasir. Berikut laporannya.
6: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene.
7: Kekeringan akibat kemarau panjang mulai berdampak serius pada aktivitas pertanian di Polewali Mandar dan Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hari tanpa hujan di dua wilayah ini sudah mencapai sekitar 90-110 hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian karena Polewali Mandar merupakan sentra tanaman pangan di Sulawesi Barat. Wilayah tersebut juga menjadi pemasok padi terbesar di provinsi ini. Menurutnya, pemerintah sudah beberapa bulan terakhir mengidentifikasi lahan yang masih memiliki ketersediaan air, terutama sawah dengan sistem irigasi teknis. Lahan seperti ini diharapkan tetap bisa ditanami setelah masa panen berakhir.
6: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene, memang berdasarkan laporan BMKG itu hari tanpa hujannya itu sekitar 90-110 hari. Tentu kita khawatir dengan kondisi tersebut karena khususnya di wilayah Polman yang menjadi sentra kita untuk komoditi tanaman pangan, karena suplai terbesar padi itu kan dari sana. kita sudah mencoba mengidentifikasi.
7: Meski begitu, Mas Nawi menekankan perlunya pengaturan pola tanam agar semua petani mendapat kesempatan yang adil, sebab ketimpangan masa tanam bisa memengaruhi pendapatan petani. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
5: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju, kami kembali ke RRI Tulto.
4: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Dari kota Malabi, kita menuju ke Bumi Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Irsan Saputra. Rekan Irsan.
8: Iya, selamat sore.
4: Ya, silakan laporan Anda, rekan Irsan.
8: Baik, kami informasikan dari RRI Makassar. PDAM Tirta Masen Rempulu Enrekang setiap hari kerahkan 12 armada salurkan air bersih kepada warga terdampak kemarau berkepanjangan. Selengkapnya, MB Bafdal menurunkan laporannya.
9: Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan masyarakat Kabupaten Enrekang kesulitan mendapatkan air bersih. Menanggapi permasalahan masyarakat, Bupati Enrekang Haji Yusuf Ritangga turut langsung bersama tim PDAM Tirta Masa Rempulu dan BPBD Kabupaten Enrekang untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. PLT PDAM Tirta Masa Rempulu Gaswan saat dihubungi RRI menjelaskan, distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Enrekang, diantaranya Kelurahan Bangkala, Kelurahan Galonta, Kelurahan Karueng, dan Kelurahan Jumpandang, karena sumber air baku sudah menipis. Proses penyaluran dilakukan secara bergiliran di mana warga menyiapkan berbagai wadah penampungan air seperti ember, galon, jergen, hingga drum di depan rumah mereka untuk diisi langsung oleh petugas tanggap darurat yang membawa tandon dan tangki air. Dikatakan setiap harinya disiapkan adalah 12 armada yang menyalurkan kebutuhan air bersih di setiap wilayah yang dianggap mengalami kekeringan parah selama kurang lebih 3 bulan terakhir.
10: Ini teman-teman perangkat daerah juga sudah turunkan mobil mobil pick up dengan menggunakan tandon, ya, galon air itu yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter. Itu ada kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki, kemudian sekitar 12 barangkali mobil kecil, mobil pickup.
9: Gaswan menegaskan pemerintah Kabupaten Enrekang telah membentuk tim percepatan penanganan distribusi air bersih dan terus mengupayakan ketersediaan air baku dan memperkuat sistem distribusi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di tengah musim kemarau. Menurutnya, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan. Kembali
8: bersama dengan rekan. Demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk seluruh pendengar. Kembali bersama dengan rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
4: Bumi Angin Mamiri, kita menuju ke Kota Lulo, RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Yesi. Rekan Yesi.
11: Baik, selamat sore. Untuk informasi dari RRI Kendari, kami akan hadirkan wawancara terkait dengan peredaran narkotika yang masih menjadi ancaman serius di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbagai modus jaringan peredaran juga terus menjadi perhatian aparat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam wawancara RRI Kendari bersama dengan Kepala BNN Kota Kendari, Bapak Isamudin, dipandu reporter Yuliana Linda.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Isamudin SHMH, beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari terkait dengan jaringan dan ancaman peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara. Pak Isamudin ya, ya. Oke, Bapak, seberapa serius ancaman narkotika di Kota Kendari untuk saat ini?
13: Peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan kita lakukan, tapi penyeludupan selalu saja ada. Selalu saja ada, peredaran-peredaran juga makin banyak dan penyalahguna juga cukup banyak. Dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah. Nah, masih sangat sedikit juga masyarakat yang mengakses menggunakan layanan rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
12: Nah, kemudian Bapak, kelompok usia mana yang paling rentan terpapar narkotika ini?
13: Kalau dari data kasus 2025 ya, untuk data kasus Sulawesi Tenggara, data kasus yang ada untuk usia 10 sampai 18 tahun itu ada 14 kasus. Iya. Kemudian yang terbanyak itu sebenarnya di usia 26 sampai 44 tahun. Mm-hmm. Itu paling besar angkanya. Menyusul usia 19 sampai 25 tahun. Jadi semuanya usia-usia ini berada pada usia produktif. Iya. Ya, dan banyak juga dari kasus-kasus yang ada kalangan generasi muda yang terlibat dalam peredaran, baik itu menjadi kurir maupun sebagai bandar maupun sebagai penyalahguna.
12: Iya. Iya. Oke. Nah, kemudian Bapak, bagaimana pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara ini?
13: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, iya, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka si bandarnya ini menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel, iya, kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu, kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjukkan itu.
12: Iya. Nah, kemudian Bapak, apa modus baru yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
13: Belakangan ini kan memang marak kalau dari penyeludupan dari luar Sultra itu banyak yang melalui jasa pengiriman barang. Uh-huh. Kemudian ada juga yang lewat kapal laut, iya, ya kan, pengawasan juga ini. Kemudian ada juga yang lewat bandara. Lewat jasa pengiriman ini biasanya mereka memanfaatkan lagi jasa transportasi, uh-huh, ya kan, Grab, Maxim, untuk datang mengambil barangnya. Ini juga perlu diperhatikan, menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha jasa transportasi ini, agar pesanan-pesanan yang tidak jelas barangnya agar diverifikasi terlebih dahulu, dan ketika memang itu ditemukan hal-hal yang mencurigakan, ya sebaiknya dilaporkan kepada aparat penegak hukum, iya, ya kan, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu, iya, karena jangan sampai yang disuruh ambil itu, karena memang banyak mereka memanfaatkan jasa itu. Mm-hmm. Nah, kalau kami dari sisi aparat penegak hukum melakukan pengungkapan, mereka kan tidak tahu apa-apa, iya, ya kan, mereka hanya dimanfaatkan jasanya, mm-hmm, untuk mengambil paket, iya, misalkan seperti itu. Kemudian saat ini juga lagi berkembang narkoba dalam bentuk yang cair, ya, dalam bentuk cair itu disusupkan ke trik vape. Ya, memang dari kasus yang ada, ya, di Sultra belum ada pengungkapan kasus. Ya. Namun kami dari BNN dan Bea Cukai sudah pernah menemukan satu ketrik vape yang dikirim dengan alamat tujuan Kolaka, itu mengandung narkotika golongan 2.
12: Nah, kemudian bagaimana upaya BNN mencegah korban baru ini, Pak?
13: Jadi upaya kita sebenarnya penanggulangan narkoba ini selain penegakan hukum, ya, selain penegakan hukum itu memang kita kuatkan dari juga dari sisi pencegahan dan dari sisi rehabilitasi. Iya. Nah, dari sisi pencegahan, bagaimana masyarakat-masyarakat yang belum terkontaminasi ini memiliki daya tangkal yang kuat, mm-hmm, ya. Karena narkoba ini kan ya berlaku hukum ekonomi, ya, iya kan? Ada permintaan, ya, ada penawaran, mm-hmm, ya kan? Banyak yang membutuhkan di Sultra, otomatis juga para bandar akan menyeludupkan barang itu banyak masuk ke Sultra, yeah, karena banyak permintaan. Nah, kalau masyarakat kita juga ini memiliki kesadaran yang tinggi, yang kuat untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba, itu kan bisa menekan angka permintaan tadi. Nah, harapan kita itu juga bisa membantu upaya-upaya pencegahan dan peredarannya.
12: Ya, baik pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Isamuddin SHMA, beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
11: Ya, pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari terkait dengan peredaran narkotika yang masih menjadi ancaman serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Sunarti Mayesi, kembali ke rekan-rekan yang bertugas di RRI Toli-Toli.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Kota 5 Dimensi, RRI Palu. Di sana sudah ada rekan saya, Joko Nur Cahyo. Rekan Joko.
15: Baik, terima kasih rekan Andi Dur Samsu. Pendengar menerima penghargaan dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin, sejumlah pelaku usaha eksportir Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keberlanjutan usahanya untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Berikut laporan Herleanita Surbakti.
16: Badan Karantina Indonesia atau Barantin September lalu memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang dinilai berkontribusi dalam mendorong investasi, ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani dan UMKM. Salah satu penerima apresiasi adalah PT Duko Food Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan ekspor komoditas durian dari Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Direktur Utama PT Duko Food Indonesia, Marianto, kepada RRI mengaku keberhasilan pihaknya dalam menerima penghargaan tersebut dikarenakan kontribusi strategis dalam mendorong investasi dan ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani UMKM. Marianto mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar dan kualitas ekspor, sekaligus mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kebun dan hasil panen. Ditambahkan, keberadaan badan karantina menjadi penjamin kualitas produk yang diekspor, sehingga keberadaan Barantin sangat penting bagi keberlanjutan usaha yang dijalani saat ini.
17: Nah, tentu dari badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima. Nah, jadi kita itu diberi edukasi ataupun diberi satu guide dan penjelasan bagaimana kita berusaha dengan baik.
16: Sementara itu, penerima apresiasi lainnya PT Sentra Pangan Sejahtera yang berlokasi di Parigi juga menilai keberadaan Barantin sangat membantu kelancaran kegiatan ekspor, khususnya dalam pemeriksaan dan menjaga kualitas produk. Yausen selaku manajer PT Sentra Pangan Sejahtera menjelaskan, perusahaan yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun tersebut mengekspor durian ke Tiongkok dan menjalin kemitraan dengan petani serta pelaku UMKM di sekitar wilayah operasionalnya. Yausen menambahkan dukungan Barantin juga dirasakan dalam proses pemeriksaan dan pelayaran sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lebih lancar.
18: Kalau dampak karantina untuk kita itu sangat membantu ya, terutama menjaga kualitas perusahaan kita dan memberikan akses informasi kepada dunia luar bahwa di Sulteng kita juga punya durian loh, gitu loh, yang mau kita ekspor ke luar gitu loh, ke pasar internasional.
16: Keduanya berharap kolaborasi antara pelaku usaha, petani, UMKM, pemerintah, dan Barantin dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas Sulawesi Tengah. Ekspor durian ke pasar Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperluas pasar komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
15: Pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nurcahyo Sujari, bersama teknik studio ada Eri Firmansa dan juga Juan Jordan Gintu. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Ancu.
4: Ya, terima kasih Joko untuk laporannya. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Arung Palaka, RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
19: Ya, rekan Andi Nur Syamsu.
4: Silakan, laporan Anda.
19: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone, hari ini terkait kasus perceraian di Kabupaten Sinjai mencapai 405 perkara. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
20: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, Dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
0: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
20: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
19: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih rekan Sri Ulfa untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Kota Semerbak. RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Bu Zuda. Rekan Bu Zuda.
21: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota ya, Bau-Bau.
4: Rekan Bu Zuda audionya.
21: Baik, baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong layanan kesehatan jiwa terintegrasi mulai dari tingkat kelurahan hingga rumah sakit. Penguatan deteksi dini, pelayanan, dan sistem rujukan menjadi fokus tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
22: Terkait untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem kesehatan jiwa Kota Bau-Bau.
23: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM membangun sistem layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi mulai dari pencegahan, deteksi dini, pelayanan hingga rujukan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam mengatakan, persoalan kesehatan jiwa tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan. Masalah psikososial, gangguan jiwa, penyalahgunaan zat, kekerasan, hingga persoalan keluarga dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Sekda menegaskan keberadaan TPKJM tidak hanya berhenti pada rapat maupun dokumen administratif. Tim tersebut harus menghasilkan aksi nyata yang terukur dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
22: Kita terkait untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem dan kesehatan jiwa Kota Bau-Bau. Jika ditemukan masalah di tingkat kelurahan, harus ada mekanisme untuk ditindaklanjuti. Jika membutuhkan pelayanan kesehatan, puskesmas harus siap. Jika membutuhkan pelayanan lanjutan, sistem rujukan harus berjalan. Jika membutuhkan dukungan sosial, sektor terkait harus hadir.
23: Lebih lanjut, Sekda mengatakan penguatan kesehatan jiwa perlu dimulai melalui upaya promotif dan preventif. Edukasi kesehatan jiwa harus diperluas ke keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat agar warga memahami pentingnya kesehatan jiwa serta tidak takut mencari pertolongan ketika menghadapi masalah psikologis. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong deteksi dini berbasis masyarakat dengan memperkuat peran puskesmas, kader, kelurahan, keluarga, dan jejaring pelayanan.
22: Pertemuan hari ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan menyatukan langkah kita. Mari kita bekerja bersama. Bergerak bersama memastikan tidak ada warga Kota Bau-Bau yang menghadapi persoalan kesehatan jiwa menghadapinya seorang diri.
23: Sekda juga menekankan pentingnya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Menurutnya, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang bermartabat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih rekan Bu Zuda di RRI Bau-Bau. Pendengar selanjutnya kita akan mengikuti laporan langsung bersama rekan Datra Hasan terkait kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli. Namun aktivitas nelayan untuk mencari nafkah di laut tetap berlangsung seperti biasa. Kita langsung dengarkan laporan langsung dari rekan Datra Hasan.
1: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Meski kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Toli-Toli, aktivitas nelayan untuk mencari nafkah di laut tetap berlangsung seperti biasa. Sejumlah nelayan mengaku tetap memilih melaut karena aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan asal Pulau Kabetan, Bram, mengatakan kondisi kabut asap yang terjadi tidak serta-merta membuat mereka menghentikan kegiatan mencari ikan. Namun, kondisi cuaca dan jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap menimbulkan rasa khawatir bagi nelayan, sebab harus lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut, terutama ketika jarak pandang mulai berkurang. Nelayan berharap kondisi kabut asap dapat segera membaik sehingga aktivitas melaut dapat dilakukan dengan lebih aman dan nyaman.
2: Angin, ombak itu tidak bisa dilihat jauh-jauh, jadi kita bisa bisa ketemu lah begitu dengan ombak-ombak seperti itu, Pak. Kalau masalah takut tersesat, mungkin tidak ya. Tapi kalau seperti itu, kalau menyeberang langsung begitu takut, Pak.
1: Untuk itu, ia berharap kondisi lingkungan dan cuaca segera kembali normal agar aktivitas mencari ikan dapat berjalan tanpa rasa khawatir. Selain itu, masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berdampak pada kualitas udara di Toli-Toli. Demikian laporan Datra Hasan dari Toli-Toli.
4: Terima kasih Datra Hasan untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan news feature di mana kondisi udara di sejumlah wilayah saat ini mulai dipengaruhi kepulan asap yang terlihat secara visual di lingkungan masyarakat. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian karena paparan asap dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya saluran pernapasan dan kesehatan mata. Berikut selengkapnya dalam news feature disampaikan reporter Setiadi.
3: Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita.
6: Saudara, paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernafasan seperti ISPA, batuk, pilek, sesak napas dan gangguan pernapasan lainnya. Asap juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata berair dan mata merah. Sesuai arahan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, telah diinstruksikan jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan. Namun apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diharapkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Faisal, mengatakan, saat ini terkait kualitas udara, untuk mengetahui tingkat pencemaran secara spesifik, tetap diperlukan hasil pengukuran dari instansi yang berwenang. Namun dengan kondisi asap yang terlihat cukup pekat, masyarakat sudah perlu melakukan antisipasi sejak dini.
3: Sejauh ini kita bisa memantau dari aspek visual ya, karena tentunya untuk terkait dengan kandungan-kandungannya tentunya kita membutuhkan beberapa literasi dari instansi yang terkait. Namun kalau kita melihat dari kondisi asapnya bahwa sudah sangat pekat, dan kalau kita merujuk dari beberapa literasi yang ada bahwa asap ini kan disebabkan oleh salah satu faktor itu adalah karhutla ya, kebakaran hutan, di mana secara teoritis bahwa asap ini sudah mengandung beberapa gas-gas tentunya seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida yang sangat mengganggu untuk kesehatan. Belum lagi partikel-partikel debu yang terkandung di dalam asap tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita. Iya.
6: Menurut Faisal, sebelum kondisi asap seperti sekarang, udara yang dihirup oleh masyarakat sebenarnya telah terpapar berbagai jenis polusi, seperti asap kendaraan, asap pembakaran, dan sumber polusi lainnya. Ketika paparan asap meningkat, tentunya potensi resiko terhadap kesehatan juga semakin besar. Untuk mengetahui secara pasti tingkat pencemaran udara saat ini, diperlukan hasil pengukuran kualitas udara. Namun secara visual, asap yang sudah terlihat semakin pekat, sehingga masyarakat perlu memberikan perhatian serius terhadap perlindungan diri.
3: Pada dasarnya udara ini kan sudah terpapar dengan berbagai macam jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran lain dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi ketika munculnya potensi peningkatan asap ini, dapat dipastikan bahwa potensi resiko itu semakin meningkat. Nah, kalau untuk memang mengukur kadarnya itu kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun kalau kita memang lihat secara visual mata kita bahwa asap ini sudah sangat pekat, ya mungkin dari itu kami sangat merekomendasikan kepada masyarakat bahwa kondisi ini memang sudah sangat perlu mendapat perhatian khususnya dari diri kita masing-masing bagaimana kita mencegah dari paparan asap tersebut.
6: Saudara, dampak kondisi udara yang kurang sehat juga dirasakan di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Puskesmas Biau Jasmen menyebut terjadi peningkatan kunjungan masyarakat dengan keluhan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok anak-anak dan lanjut usia. Pada wilayah kerja Puskesmas Biau, memang terjadi peningkatan kunjungan masyarakat, khususnya pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sekitar 4 bulan terakhir, peningkatan kunjungan mencapai sekitar 20%, baik pada kelompok lanjut usia maupun anak-anak. Kondisi debu, cuaca panas dan udara yang kurang sehat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
5: Dari sejak 4 bulan terakhir ini memang ada peningkatan, sekitar ada 20% peningkatan, baik itu kunjungan pada usia lansia ataupun pada anak-anak. Karena memang debu ataupun udara memang pada saat ini bukan hanya teritori tapi di Kabupaten Buol mengalami penurunan untuk dari tingkat kesehatan, itu memang sangat berpengaruh kepada kesehatan. Jadi bukan hanya pada anak-anak ataupun pada lansia saja, tapi memang mereka itulah adalah kelompok-kelompok rentan terjadi gangguan pernapasan, Pak. Sejak 4 bulan terakhir ini karena curah hujan memang tidak pernah turun di Kecamatan Biau, khususnya di Kecamatan Biau. Jadi memang kunjungan untuk kasus pernapasan ini pada anak-anak ataupun lansia ini memang banyak.
6: Paparan asap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Menjaga anak-anak dan lansia, memenuhi kebutuhan cairan serta segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan apabila muncul keluhan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap.
4: Pendengar, laporan dari rekan Setiadi dalam News Feature mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian kegiatan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Darwis dan juga rekan Dava dan rekan Rio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Gema Saripati berikutnya. Selamat sore.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang sama-sama kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang tema menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengejar cinta dari semua manusia, maka itu adalah hal yang sangat mustahil untuk digapai. Kadangkala kecintaan kita kepada seseorang justru membuat kita sakit hati, bahkan berujung kecewa, karena orang yang kita cintai tidak sesuai dengan ekspektasi dari kita. Maka cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita cintai, atau kita mencintai seseorang tapi berdasarkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang doa agar kita mencintai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya seperti ini: Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni ila hubbik. Allahumma ja'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barad wa min al-ma'il barid. Wahai Allah, sesungguhnya aku mengharapkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan amalan-amalan yang mengantarkanku kepada kecintaan kepadamu. Wahai Allah, jadikan cintaku kepada engkau lebih besar daripada cintaku kepada diriku sendiri, bahkan kepada keluargaku, dan bahkan kepada air yang dingin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mencukupkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Dan kecintaan kita kepada makhluknya itu berdasarkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa amalan-amalan yang dapat mengantarkan kepada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Dalam Al-Quran telah dijelaskan beberapa macam orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Siapa lagi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Selain itu, Allah juga mencintai kepada orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat dan mau mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Juga Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya,
menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itulah di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jadikan diri kita menjadi bagian daripada salah satu dari 6 yang disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mensucikan diri, orang-orang yang adil, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang dicintai olehnya, dan kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat,

menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau ya. Selamat malam, selamat beraktivitas juga tentunya untuk Anda. Di malam hari ini Rizka kembali menemani kebersamaan Anda hingga tutup siaran nanti ya. Jadi tetap dengarkan terus RRI Bau-Bau tentunya. Oke, baiklah. Ada informasi yang bakal Rizka hadirkan untuk Anda. Di mana ini adalah panggilan sidang ya. Kepada yang terhormat ya. Baik. Kepada yang terhormat saudara Rahman C. bin Masagone yang beralamat di Jalan Emi Sailan RT 002 RW 001 Kelurahan Tomba Kecamatan Mulyo Kota Bau-Bau dimohon untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Bau-Bau pada hari Rabu 10 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang beralamat di ruang sidang Sultan Himayatuddin Pengadilan Agama Bau-Bau Jalan Raya Palagi Mata Kelurahan Lipu Kecamatan Betombari Kota Bau-Bau. Demikian panggilan ini disampaikan agar yang bersangkutan dapat hadir sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Panggilan sidang berikutnya kepada yang terhormat Saudara Lair bin Ladawa yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT 4 RW 2 Kelurahan Lipu Kecamatan Betombari Kota Bau-Bau dimohon untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Bau-Bau hari Senin 8 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang Sultan Himayatuddin Pengadilan Agama Bau-Bau Jalan Raya Palagi Mata Lipu Betombari Kota Bau-Bau Pengadilan Agama Bau-Bau. Demikian panggilan yang dapat kami sampaikan agar yang bersangkutan dapat hadir sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Baik pendengar, selanjutnya ada juga informasi yang sangat menarik ya untuk malam ini di mana Yayasan Kesenian Laode Umari Bolu memberikan ruang bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, mengembangkan kreativitas serta mengenal dan melestarikan seni dan budaya daerah. Maka Yayasan Kesenian Laode Umari Bolu akan menyelenggarakan kegiatan Metamorfosa Jejak Langkah Penari dengan tema dari tradisi untuk generasi. Tentunya ini akan diselenggarakan ya pendengar di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 jam 7:30 malam ya, yang bertempat di alun-alun Kota Mara belakang lapangan basket. Tentu ini adalah kegiatan pertunjukan seni ya yang menghadirkan proses perjalanan anak-anak dan generasi muda dalam belajar dan berkarya melalui seni tari. Pertunjukan ini menampilkan tari tradisi, tari kreasi, penampilan pelajar serta kolaborasi musik dan seni sebagai bentuk apresiasi sekaligus ruang pendidikan seni bagi generasi muda. Jadi boleh ya ikut serta ya. Oke, baik pendengar, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap stay tune di RRI Bau-Bau.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet, datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya ya di malam hari ini. Kami sampaikan kembali ya, kalau Anda ingin mengikuti kegiatan dari Yayasan Kesenian Laode Umaribolu, yang dimana ini memberikan ruang ya bagi generasi muda yang untuk belajar, berkarya, mungkin punya kreativitas, bisa dikembangkan, mengenal dan juga melestarikan seni dan budaya di daerah, khususnya di Kota Bau-Bau. Yayasan Kesenian Laode Umaribolu ini akan menyelenggarakan kegiatan Metamorfosa, jejak langkah penari dengan tema dari tradisi untuk generasi. Yang di mana kegiatan ini akan diselenggarakan di alun-alun Kota Mara ya, belakang lapangan basket. Yang di mana ini akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 10 Oktober di jam 7:30 sampai dengan selesai. Pagelaran Metamorfosa ini adalah kegiatan pertunjukan seni yang menghadirkan proses perjalanan anak-anak dan generasi muda dalam belajar dan berkarya melalui seni tari. Dan tentunya ini menampilkan tari tradisi, tari kreasi, penampilan pelajar, serta kolaborasi musik dan seni sebagai bentuk apresiasi sekaligus ruang pendidikan seni bagi generasi muda.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: ya baik mendengar kita ke Pro 3 untuk mengupdate informasi dalam Warta Berita Sentra Jakarta. Wow.
1: Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden

0: Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu, bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan pendidikan maupun pelatihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai panglima tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPP RRI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Ini diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim mengatakan
1: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain,

0: 1000 memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambahan HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu, Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kerana selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026.
3: Leo Roli. Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
12: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
3: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
12: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
3: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

sedang mencari pekerjaan, ingin mendapatkan informasi lowongan kerja dan bertemu langsung dengan perusahaan, ini kesempatanmu. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menghadirkan Jobfair Kota Bau-Bau tahun 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Bau-Bau. 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 mulai pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PLUT KUMKM Kota Bau-Bau, depan SMA Negeri 1 Kota Bau-Bau. Ayo datang dan manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi berbagai lowongan pekerjaan serta peluang bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tidak hanya Jobfair, masyarakat juga dapat memperoleh pelayanan cek bansos melalui aplikasi perlindungan sosial pada identitas kependudukan digital atau IKD. Jangan lewatkan kesempatan ini. Siapkan dokumen lamaran terbaikmu, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Mari manfaatkan peluang kerja, tingkatkan kesempatan, dan bersama-sama membangun Kota Bau-Bau yang lebih maju, lebih sejahtera, dan berbudaya. Jobfair Kota Bau-Bau 2026, temukan peluangmu, raih masa depanmu. Iklan ini dipersembahkan oleh pemerintah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sedang mencari pekerjaan? Ingin mendapatkan informasi lowongan kerja dan bertemu langsung dengan perusahaan? Ini kesempatanmu. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menghadirkan Job Fair Kota Bau-Bau tahun 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Bau-Bau. 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 mulai pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah PLUT KUMKM Kota Bau-Bau, depan SMA Negeri 1 Kota Bau-Bau. Ayo datang dan manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi berbagai lowongan pekerjaan serta peluang bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tidak hanya Job Fair, masyarakat juga dapat memperoleh pelayanan cek bansos melalui aplikasi perlindungan sosial pada identitas kependudukan digital atau IKD. Jangan lewatkan kesempatan ini. Siapkan dokumen lamaran terbaikmu, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Mari manfaatkan peluang kerja, tingkatkan kesempatan, dan bersama-sama membangun Kota Bau-Bau yang lebih maju, lebih sejahtera, dan berbudaya. Job Fair Kota Bau-Bau 2026, temukan peluangmu, raih masa depanmu. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu.

sedang mencari pekerjaan, ingin mendapatkan informasi lowongan kerja dan bertemu langsung dengan perusahaan, ini kesempatanmu. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menghadirkan Jobfair Kota Bau-Bau tahun 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Bau-Bau. 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 mulai pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah PLUT KUMKM Kota Bau-Bau, depan SMA Negeri 1 Kota Bau-Bau. Ayo datang dan manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi berbagai lowongan pekerjaan serta peluang bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tidak hanya Jobfair, masyarakat juga dapat memperoleh pelayanan cek bansos melalui aplikasi perlindungan sosial pada identitas kependudukan digital atau IKD. Jangan lewatkan kesempatan.

ini. Siapkan dokumen lamaran terbaikmu, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Mari manfaatkan peluang kerja, tingkatkan kesempatan, dan bersama-sama membangun kota Bau-Bau yang lebih maju, lebih sejahtera, dan berbudaya. Jobfair Kota Bau-Bau 2026, temukan peluangmu, raih masa depanmu. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, baik pendengar dimanapun ada Anda berada ya, kita ke Ruang Rindu Nasional ya. Bersama dengan Julian Nekrita sebagai bintang tamu yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail.

0: Bagi rindu memori lewat lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan. Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekripta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya?
1: Bang Jul boleh.
0: Oh,
1: bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekripta ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh perwakilannya
0: saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya, saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang?
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh iya, iya, iya. Terus saya akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh zamannya Yunisara.
1: Iya.
0: Oh satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Oh, ya, oke. Okay. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yunisara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satu aja di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya. Iya.
0: Ya, ya,
1: yang
0: ya,
1: nonton ya, ya. Dulu adalah Yuni Shara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede.
0: Oke.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita gak bisa kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 0213440966 dan 0213441499 ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert, wah terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagi ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik. Ta, gimana kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang dulu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Begitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Jadi
1: keselak. Jangan buka-bukaan. Ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Udah lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh, oke. Okay. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Klipnya tuh mm-hmm. yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Hmm. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Kita juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya ma- cak.
0: Apa cak?
3: Mas tu Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Sama di situ saya. Di situ. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu.
1: Ini
3: Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama siap. Itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau,
0: Cak,
2: ya.
0: Oke, Cak, itu aja, Cak.
2: Salam boleh. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor satu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama, Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Pak Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda, iya iya. Oh,
4: sama kabupaten Mas Dewiki, sama kota. Gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang.
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lal masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Itu. Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Yang terima kasih. Hanupis, Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: atau peringan atau
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau
4: ini,
0: begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia berkarir kan. Sendiri Kang. Terima kasih. Dia
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ya.
0: Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia?
2: Ya, Julia.
1: Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya.
2: Menunggu Senja.
0: Oke.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire.
0: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak ya?
1: Iya. Asli Jakarta.
0: Itu tadi di awal udah

0: Bukan, nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
3: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ
3: saya di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Oh, gitu. Tapi ya, saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
3: Oh, di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, oh, terima kasih ya Senjaya, sehat-sehat terus.
3: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin ya.
3: Senja. Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
3: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih
3: ya,
1: Senja.
3: Sedikit Kak ya.
0: Boleh. Oh, silakan, silakan.
3: Yang bertugas malam ini di Ararina Bire. Kak Immanuel Saberi,
0: Oke.
3: Iya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
1: Oke.
3: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh gak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi enggak capek mas.
1: Enggak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang tek, langsung dimasukin nggak ya, pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul zaman. Tuh dengerin tuh ya, diva rock kita
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ika?
1: Iya, punya gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah berapa kali dong.
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TPI kita sering juga.
1: Sering ya. Iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada Senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Krita.
1: Terima kasih Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, coba. Ya,
2: fotonya lucu sekali.
0: Ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian De Krita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Krita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya,
0: gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julian.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
0: oke. Okay.
1: Ya.
2: Sudah terjawab
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya ibu.
0: Halo Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian ibu.
0: Silakan.
4: Selamat
3: selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
3: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Siap. Palu. Tabib.
0: Emang tabib bahasa.
1: Tabib Farida.
3: Tadi sudah banyak bertanya. Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
3: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya baik. Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
3: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
3: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya. Oke.
2: Okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal. Oh,
2: ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Begitu ya? Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru dari, ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menyanyi ya, di grup vokal Melvoy.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dong, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Lalu jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau Abang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minaf di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Seturun.
5: Mbak Ita, saya hormati.
1: Kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang ingin?
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Ya. Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah, loh.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada yang terhormat Papa

0: masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda.
0: Iya, pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono
2: kene. Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang kita
0: sesama bonek sih. Jadi kalau mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
2: Seumuran.
0: Kan aku seumuran Anda.
1: Oke. Ini.
2: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benijo. Udah udah pernah ke provinsi mana aja?
2: Provinsi ke
1: hampir Sulawesi, Indonesia ya?
2: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako, jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atau bang? Oh,
2: bukan, maksudnya bukan provinsinya ya, di
0: kotanya
2: kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya nggak sih?
2: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya. Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau keturunan guru musik gitu?
2: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya
2: hubungan darah ya? Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
2: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
2: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapurnama Sari. Terus aku bilangin HP record nanti ya.
1: Mangkel kok Mas Yudi.
2: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo Oma tadi. Di Solo.
2: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
2: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
2: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
2: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
2: lagu favorit. Dari album apa dari
0: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
2: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
2: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
2: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
2: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan.
2: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
2: Jogging sama renang.
1: Itu olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
2: Tuh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
2: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Adalah ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
2: Salah satunya
1: kan tadi bilang.
0: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita juga akan diundang
1: juga kan? Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
4: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
4: Iya Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.

0: siap.
1: Iya teh, silakan deh.
2: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis.
2: Kumaha damah?
3: Aduh pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh? Gimana Teh?
2: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
2: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru
3: udah,
1: Teh.
3: Tadi. Udah ya?
2: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
2: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
2: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
2: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
2: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku
2: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
2: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh. Nanti malam diputar terus nih kayaknya.
1: Diputar terus nih.
2: Apa sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya Teteh.
2: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap. Iya. Terima kasih Tetehku Hanupis.
2: Buat produser Ruang Rindu
0: Yurisma.
2: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
2: Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
2: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Malam Ita Purnama Sari.
1: Iya,
4: cintaku padamu
1: takkan berubah.
4: Mas Yudis, mana ada Koko?
0: Ya. Kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
4: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
4: Oke. Selamat malam Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
4: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
4: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong. Karena tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomulih.
3: Oke.
4: Gimana yuk? Kapan ke Prabomulih ya?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Jadi
4: mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacarlah itu kita.
4: Lama-lama kesana. Pak Jarlan diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
4: Iya deh. Pertanyaannya nih cuman satu aja sih.
0: Apa
4: bagaimana
0: itu?
4: Mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Enggak apa-apa gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap.
3: Amin. Makasih Ayu.
4: Makasih Oma. Mas
0: Yudi, tiga orang ya.
4: Kirim salam ya.
1: Siap.
4: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
4: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya.
1: Teon-teon.
4: Pertanyaan satu lagi deh. Apa? Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, jadi itu ya.
3: Bukan suka lagi.
1: Siap.
4: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai, nggak sesuai, kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Iya, satu shift
1: itu ya. Ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Oh.
1: Ya.
0: Itu
1: loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya enggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu
3: ada ya. Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
3: Enggak pernah lupa.
1: Seiring.
0: Okay. Seiring bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya boleh. Pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal. Ya. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan
3: ya mungkin. Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi Julia, apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana dulu, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya, siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam Pekanbaru.
0: Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak ya, usah ya, oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa,
0: Elsa NTT. Selamat malam Elsa.
1: Eh, jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar deh Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik. Kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: bisa? Cintaku pada.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya,
1: oke. Okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julia? Disabilitas Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke,
2: Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selamat,
2: berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian, boleh nggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Om. Boleh, silakan tiga orang ya.
1: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Siap. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
0: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
0: Udah gitu ya.
1: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
0: Terima kasih, Elsa.
1: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
0: Terima kasih.
1: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
0: Di Bajawa. Terima kasih. Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Salam ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Ya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
0: Oh, oke. Okay.
3: Ya,
0: siap.
3: Ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh silakan.
0: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian.
0: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
0: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Mm-mm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
0: 90-an
2: ya. Iyalah pasti.
0: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
0: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
0: Album perdana.
4: Album perdana.
0: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
2: itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau nggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
0: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
0: Ya sudahlah ya.
2: Ya sudahlah.
0: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Hari ini dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya.
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam,
1: berbagi
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bayu. Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya
2: gitu? Oh di IG-nya. Aduh.
3: Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Saya menyapa, terima kasih
2: Bapak Benijo,
3: Pak
2: Rida,
3: sama Pak
2: Widiraja. Oke, makasih ya.
0: Oke. Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya yeah, betul.
4: Iya saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke okay, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Iya saya sambil menelpon sambil menonton gitu.
0: Oke okay, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Oke.
4: Okay. Okay. Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Okay. Video di ini yang di kaca apinya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu daerah
0: lah ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi sedangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Jadi di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwari Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri
0: ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut berakung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah ini
1: sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini
0: grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana kompor sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan di apa namanya?
2: Aras.
1: Dengan Rita dan Sarwana.
2: Kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan
0: ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
0: Oke. Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di seluruh platform ada.
1: Kemudian di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platformnya.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah di panggung.
0: Udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuh wir Mas.
0: Sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Oke, baik mendengar, kembali bersama kami di RRI Bau-Bau. Saatnya kami ada dengan Jazz Musik Malam, mana Anda beristirahat tentunya di malam hari ini.
1: Dilanjutkan kebersamaan di...

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andri Wong.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Pendengar, di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: RI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama RRI Bau-Bau, demikian seluruh mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat beristirahat. Kita akan kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela Anda sebelum beranjak ke peraduan. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda memantau siaran kami di FM 97,8 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Pagi ini untuk edisi siar 8 Oktober 2026 kami menyapa Anda dengan program-program pilihan, lagu-lagu hiburan dan pastinya juga informasi yang akan terus mengudara hingga akhir siaran nanti. Tetap semangat dan selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, Merdeka!

我一路

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersalam bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

0: Pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, untuk sajian lagu religi kita cukupkan dulu karena berikut kita bergabung ke Pro 1 RRI Kendari untuk edisi Mutiara Pagi hari ini. Selamat mengikuti.
1: Sebelum berbincang lebih jauh terkait dengan ciri-ciri hati sedang sakit, kita terlebih dahulu ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita. Ustaz, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul amin. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, nikmat, rahmat, berkah, inayah dan inayahnya kepada kita semua. Salam dan selawat tak lupa selalu kita mengirimkan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Mutiara Subuh dimanapun berada, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh yang baik ini, sedikit kita bertazkir untuk mengisi kembali hati kita yang sedang kosong. Pada subuh ini kita akan menjelaskan ciri-ciri hati yang sedang sakit. Bukan penyakit hati, tapi ciri-ciri hati yang sedang sakit. Kalau kita mengibaratkan sebuah rumah sakit, rumah sakit itu di dalamnya peralatan-peralatan yang cukup canggih, mewah, mutakhir, mobil-mobil yang parkir di rumah sakit itu adalah mobil-mobil yang bagus, yang mewah dan bagus. Tetapi apa yang ada di dalam rumah sakit itu? Semuanya adalah orang sakit. Jika kita ibaratkan seperti itu, kita juga bisa memisalkan pada diri kita sendiri. Kita ini sehat, gagah, kuat, besar, tinggi, tetapi ternyata di dalam diri kita ini terdapat ciri-ciri hati yang sedang sakit. Inti dari semua yang kita alami di dalam dunia ini ada yang disebut dengan kalbu. Itulah sebabnya ketika kita menyaksikan dalam kehidupan ini, ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang Islam, ada orang kafir, ada orang yang berdosa, ada juga orang yang tidak berdosa. Kenapa terjadi seperti itu? Itu jawabannya karena hatinya. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah Iza saluhat saluhal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadat jasadul kullu, wahia qalbun. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Wahia qalbun. Yang dimaksud Nabi adalah hati manusia. Itulah sebabnya jika hati kita bersih, baik, maka kata Imam Al-Ghazali seperti kaca, seperti cermin yang bersih, bisa kita melihat tembus di balik kaca itu. Apa sebabnya? Karena bersih. Coba kita lihat kalau kaca itu banyak debunya, banyak kotorannya. Kalau kita bercermin, tidak jelas muka kita. Itulah sebabnya Imam Ghazali mengatakan, maka hendaklah setiap saat engkau membersihkan cermin dan kaca itu, agar supaya selalu dia memancarkan sinar yang benar dan cahaya yang mengkilat. Bagaimana cara Imam Ghazali mengatakan setiap saat engkau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga ciri-ciri hati yang sedang sakit. Ciri pertama adalah hati yang menolak kebenaran. Hati yang suka menolak kebenaran itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, innalladzina amanu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja orang-orang kafir itu engkau beri dia peringatan atau tidak engkau beri peringatan, pasti mereka tidak akan beriman. Jadi orang yang hatinya sedang sakit suka menolak kebenaran. Orang yang suka menolak kebenaran, didakwai, dinasehati, tidak akan mampan. Karena apa? Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah sudah menutup hatinya. Kalau Allah sudah menutup hatinya, maka dia tidak bisa lagi mendengarkan sesuatu yang benar. Dia tidak bisa lagi melihat sesuatu yang benar, karena hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah, meski engkau punya mata, sesungguhnya engkau buta. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah, meski engkau punya telinga, sesungguhnya engkau tuli. Bukan matamu yang buta, bukan telingamu yang tuli, tapi hatimu yang buta, yang tidak bisa lagi melihat kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, adalah kebenaran absolut dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa benar, tapi bisa juga salah. Kita bisa salah, bisa juga benar. Jadi kita tidak bisa mengatakan akulah yang benar, engkau yang salah. Orang lain itu salah, akulah yang benar. Karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang merasa dirinya benar, ibadahnya yang betul sesuai dengan contoh Nabi. Orang lain itu tidak betul. Sesungguhnya itu sudah dicontohkan oleh para imam-imam mazhab. Mereka sangat toleran dengan sesamanya yang berbeda dengan pendapat-pendapat mereka. Itulah sebabnya kalau kita suka menolak kebenaran dari Allah, juga menolak kebenaran kepada orang lain yang sesungguhnya itu memiliki dalil yang kuat, maka sesungguhnya kita, hati sedang kita sakit. Hati kita sedang sakit. Yang kedua, hati yang sedang sakit itu adalah suka melakukan penipuan. Penipuan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dalam Al-Quran disebutkan wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari kemudian. Kata Allah, kamu tidak beriman. Apa tujuannya itu orang yang berkata begitu? Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa mayakhda'una illa anfusahum wa mayashurun. Apa tujuan dia mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasul, aku beriman kepada hari kemudian? Kata Allah, tidak, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka itu menipu diri sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan saya Islam paling bagus, ibadahkulah yang paling bagus, tapi kenyataannya tidak sesuai, maka sesungguhnya dia sudah menipu Allah, menipu Rasul. Dia ingin menipu Allah, tapi sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Sekarang ini kita tercengang terhadap keputusan MK. Ada seseorang yang menipu manusia Indonesia sampai 300 juta orang. Baru ketahuan bahwa ternyata dia tidak punya apa-apa. Karena dia ingin sesuatu, maka dia menipu orang. Maka penipuan itu akan terungkap pada suatu saat. Itulah sebabnya jangan kita terkecoh dengan ucapan-ucapan orang terhadap agama Islam ini. Dia kalau mau ada keinginannya, dia dekat dengan Islam. Tapi kalau sudah dia dapatkan sesuatu keinginannya, dia singkirkan itu agama, dia singkirkan itu Islam. Menipu kepada Allah, menipu kepada Rasul, menipu pada diri sendiri, itu termasuk ciri-ciri hati yang sedang sakit. Ciri yang ketiga adalah suka melakukan kerusakan di muka bumi. Orang yang hatinya sedang sakit suka melakukan kerusakan di muka bumi. Allah sudah mengingatkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan kau melakukan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, inna, sesungguhnya tidak, kami ini adalah melakukan perbaikan. Inilah kerusakan yang besar. Kerusakan itu ada dua, ada kerusakan alam dan itu bisa diprediksi. Dan yang sulit diprediksi adalah kerusakan moral, akhlak. Ini yang paling dahsyat. Sesungguhnya kenapa ini kemarau begitu panjang? Itu kata terjadi banyak sekali penipuan para pedagang di pasar. Itu sesungguhnya kalau dia mengurangi timbangan, dia menipu, membohongi pembeli, itu sesungguhnya dampaknya luar biasa dibandingkan dengan merusak gunung satu daripada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan kerusakan moral di atas dunia ini. Dan itu tidak bisa diprediksi. Jadi sesungguhnya kejadian alam yang terjadi itu karena perbuatan kita manusia ini. Itulah sebabnya jangan engkau merusak bumi, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kita sebagai hambanya, sebagai khalifah, berfungsi di muka bumi ini untuk memperbaiki, membumikan, memelihara, melestarikan alam semesta agar supaya alam ini tetap kita bisa manfaatkan sampai kepada cucu-cucu kita. Sekarang kerusakan alam ini luar biasa dan kerusakan moral yang sudah berbahaya dalam kehidupan kita bangsa Indonesia. Saya kira itu dulu tiga ciri-ciri hati yang sedang sakit. Bukan hati yang sakit, bukan. Tapi ciri-cirinya hatinya sedang sakit, perlu diobati seperti rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, kami akan langsung undang Anda di line telepon 0401 3124 008, di mana tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang membuat hati sakit ya, ciri-ciri hati sedang sakit. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ibu Tiara di Bungku Toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara pagi Mbak Sopi.
1: Baik, silakan langsung pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini pertanyaan saya. Sepertinya tadi sakit hati ya Mbak Sopi.
1: Iya. Ciri-ciri hati sedang sakit.
3: Ciri-ciri hati yang sedang sakit.
1: Iya.
3: Ya saya ini saya pertanyakan seperti ini. Ciri-cirinya misalnya ciri-ciri yang hati yang sedang sakit dan seperti bagaimana Pak Kiai terus. Ciri-ciri juga yang hati yang sedang tersakiti misalnya gitu kan?
1: Iya.
3: Jadi kita ambil dua-duanya, hati yang sedang sakit dan hati yang sedang tersakiti. Ciri-cirinya seperti bagaimana?
1: Yeah.
3: Terus yang kita, misalnya kita selalu misalnya ada tetangga atau keluarga atau kerabat ataupun siapapun selalu memberikan kata-kata yang tidak suka kita dengar, itu kan kita sakit hati yang bersetia.
1: Iya.
3: Yeah. Kita sakit hati, tapi yang saya pertanyakan apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak selalu mendalami sakit hati atau tersakiti.
1: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sering ini kayaknya Ustaz ya.
2: Iya.
1: Hati yang sedang sakit dan hati yang tersakiti ini ya. Membedakannya gimana ini Ustaz?
2: Kita selalu merasa dizalimi,
1: iya,
2: disakiti, tapi juga kita tidak pernah sadar.
1: Iya.
2: Selama ini juga kita pernah menyakiti orang.
1: Iya.
2: Nah, karena itu resepnya pertama, jangan engkau melihat sesuatu yang tidak perlu kau lihat. Yang kedua, jangan engkau mendengar sesuatu yang tidak perlu kau dengar.
1: Iya.
2: Yang ketiga, jangan engkau pikirkan sesuatu yang tidak perlu kau pikirkan. Yang keempat, jangan ingin kau tahu sesuatu yang tidak perlu kau tahu.
1: Iya.
2: Kalau bisa kita lakukan empat ini, itu terjadi ketenangan batin, kebahagiaan dalam hidup. Iya. Kadang-kadang kita sakit hati, mungkin disakiti karena bukan kita punya urusan, kita urus.
1: Gila urusan itu.
2: Iya. Tidak perlu kita komentari. Dia komentari.
1: Iya.
2: Akhirnya sakit hati.
1: Betul.
2: Nah, tidak perlu dia tahu. Tapi karena dia ingin tahu, tambah sakit hati.
1: Kepo, terlalu tinggi kepo.
2: Iya, jadi memang karena hati yang diberikan Allah itu hanya satu. Di dalam hati yang satu itu terkumpul sejuta rasa. Disitulah semua rasa, rasa sedih, rasa cinta, bahagia, rasa semua rasa ada dalam hati itu. Makanya kita dalam kehidupan ini harus senantiasa selalulah untuk membersihkan hati kita. Jangan kita pikirkan hati orang. Kita pikirkan kita punya hati. Kalau kita sering melihat orang kita tidak suka, berarti hati kita ini ada penyakitnya.
1: Iya. Nah,
2: kalau kita lihat ada orang yang benar, kita tidak suka, berarti hati kita sedang sakit. Kalau kita suka tipu-tipu orang, berarti hatimu sakit.
1: Iya.
2: Iya. Meskipun badanmu sehat,
1: iya,
2: kuat, kelihatan, tidak ada masalah. Tapi hatinya itu sakit, sama dengan rumah sakit saya bilang tadi. Toh ya mewah di dalamnya, tapi semua di dalam itu orang sakit.
1: Orang sakit. Iya.
2: Ya, saya kira itu Ibu, Ibu Mutiara.
1: Nih. Ibu Tiara.
2: Ya, kasih.
1: Baik. Ya, mungkin ini sejalan dengan juga pertanyaan terkait dengan kalau sebenarnya ada orang yang banyak tahu tentang agama, Ustaz. Hmm. Banyak tahu tentang agama, kemudian juga nasihat sudah sering didengarkan, begitu. Yeah. Kajian juga sering diikuti, bahkan mungkin ayat dan juga hadis banyak yang diketahui. Yeah. Tapi perilakunya tidak banyak berubah, Ustaz. Hmm. Apakah kondisi ini juga menjadi tanda kalau hatinya bermasalah mungkin atau gimana?
2: Ya, pasti bermasalah hatinya. Karena semua orientasi ibadah itu sesungguhnya pada hati, hati manusia. Itu yang Nabi mengatakan, kalau dia baik itu hatinya, baik seluruh anggota tubuhnya. Tangannya baik, suka membantu orang, kakinya suka dibawa ke tempat-tempat yang baik, telinganya suka mendengarkan sesuatu yang baik. Tapi kalau dia rusak hatinya itu, maka seluruh anggota badannya juga rusak. Jadi yang menentukan hati manusia. Kata Imam Ghazali, seperti raja, hati itu raja. Kalau rajanya baik, baik rakyatnya.
1: Iya.
2: Kalau rajanya tidak baik, maka tidak baik juga rakyatnya. Jadi menentukan, jadi pemimpin itu juga harus menyatakan dirinya secara apa namanya itu, secara akhlak yang baik kepada rakyatnya. Kalau dia baik pemimpin, ya insya Allah rakyat juga akan mengikuti yang baik. Tapi kalau tidak, ya itu seperti raja, kata Imam Ghazali.
1: Iya. Baik. Dan selanjutnya di line telepon kita 0401 3124 008, kami kembali undang Anda pendengar untuk berbincang langsung bersama dengan narasumber kita terkait dengan ciri-ciri hati yang sedang sakit. Baik, berikutnya sudah ada Ita di Konawe Utara, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan langsung.
4: Gini Pak Ustadz, ini ipar saya sering apa setiap ada masalah sering sekali mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Kali ada masalah. Dia selalu mengucapkan kata cerai gitu kan.
1: Iya. Nah,
4: pertanyaan saya, apakah pernikahan mereka ini masih sah atau tidak? Terus, dan apakah mereka masih bisa dikatakan sebagai pasangan suami istri? Atau bagaimana, karena dia selalu mengucapkan kata cerai kepada istrinya setiap ada masalah. Itu aja iya. Pak Ustadz.
2: Oh, iya. Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sering juga nih Ustadz ya. Sering ditemui nih.
2: Iya, ada tiga hal yang tidak boleh dipermainkan. Kalau dipermainkan menjadi permainan. Kalau sudah jadi permainan, jadi sungguhan. Kalau sudah sungguh-sungguh, maka itulah kejadian yang harus menjadi kejadian yang sungguh-sungguh. Apa itu? Kata cerai. Yang kedua, talak. Yang ketiga, nikah. Ini tidak boleh dimain-mainkan ini.
1: Iya.
2: Ya. Kalau ada orang, seorang laki-laki bermain-main, sengaja atau tidak sengaja berkata talak, cerai kepada istrinya, itu bisa jadi sesungguhnya. Tapi kalau dia ucapkan lagi, kemudian dia mengatakan rujuk, maka kembali itu. Jadi tidak boleh kita main-mainkan itu. Talak itu hak suami. Kalau istri minta talak, 1000 kali dia minta, itu tidak berakibat hukum. Tapi kalau laki-laki, ini kan banyak laki-laki tidak tahu. Sembarang saja mudah saja diucapkan talak, padahal itu beresiko itu. Ya, talak itu, ucapan cerai itu ada beberapa macam dalam hukum Islam. Antara lain ada talak kinaya, ada talak sesungguhnya. Jadi kalau dia mengucapkan di dalam lisannya tapi hatinya tidak berniat, maka itu tidak berakibat hukum. Tapi kalau dia berniat sungguh-sungguh dan selalu dia ucapkan itu bisa saja menjadi sesungguhnya. Karena itu hati-hati laki-laki mencerai istri. Ketika dia berkata cerai, lalu kemudian dia berhubungan sebelum dia mengatakan rujuk, maka itu hukumnya zina.
0: Okay.
2: Ya, makanya kalau dia selalu mengucapkan talak, dia selalu harus mengucapkan rujuk ketika dia mau bertemu dengan istrinya. Iya. Kalau tidak, berzina.
0: Okay.
2: Nah, kalau talak satu itu kan masih bisa rujuk.
0: Iya.
2: Talak dua masih bisa. Kalau dia sudah ucapkan tiga kali, nah itu harus besar risikonya itu, karena harus istrinya menikah dulu pada orang lain, kemudian laki-laki itu menceraikannya. Tapi kan tidak ada orang. Tak pernah dulu kejadian itu, dia suruh istrinya menikah pada orang lain, laki-laki lain. Dia kasta itu laki-laki, kau nikahi saja istri saya, tapi jangan kau sentuh dia, lalu kemudian kau ceraikan karena saya mau kembali. Nah itu bahaya.
0: Iya.
2: Jadi tidak boleh itu laki-laki sembarangan mengucapkan cerai pada istrinya. Tapi kebalikannya, banyak juga istri yang suka minta cerai.
0: Betul.
2: Kalau ada istri yang minta cerai, langsung ceraikan.
0: Marah sedikit.
2: Langsung ceraikan saja.
0: Oh gitu ya. Tapi kan kadang biasanya itu karena pengaruh emosi, Ustaz.
2: Nah itulah. Nah. Ya. Ini karena emosi. Emosi apapun yang terjadi pada diri seorang laki-laki yang harus, yang tidak boleh diucapkan kata talak.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Baik, demikian ya Ita di Konot. Ini memang agak-agak susah dan sering ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Dimana ketika mungkin terjadi perselisihan,
2: Pertengkaran
0: yang kata-kata yang paling mudah dikeluarkan, nah, itu untuk bisa dibujuk lagi. Biasanya kan istri ini atau suami mungkin juga terkadang mengeluarkan kata-kata yang merasa bahwa, wah kalau saya mengucapkan ini mungkin sebentar langsung dibujuk nih.
2: Iya. Tapi memang perempuan begitu memang. Iya. Perempuan itu sifatnya, meski dia sakit hatinya, mudah dia maafkan orang, tapi sulit melupakannya.
0: Iya, sampai ada istilah itu, Ustaz ya, memaafkan, iya, melupakan belum tentu begitu ya.
2: Iya, memang perempuan sifatnya itu. Bagaimanapun dia disakiti, tetap dia maafkan suaminya.
0: Iya.
2: Tapi sulit dia lupakan. Ketika dia bertengkar lagi, dia ungkap lagi.
0: Waduh, ini agak repot ya. Baik, ada pertanyaan juga yang menanyakan kalau kita rajin ibadah, ada Pak Arifin ini. Saya sudah rajin ibadah, kemudian juga tapi tetap mengejar materi dunia. Apakah ini saya termasuk dengan golongan yang memiliki penyakit hati, Ustaz?
2: Begini, kita tidak boleh menghindari dunia. Itulah sebabnya saya selalu katakan, orang Islam itu jangan jadi orang miskin. Orang Islam itu harus kaya supaya bisa dia bersakat.
0: Iya.
2: Kalau semua orang miskin, bagaimana mau bersakat, mau membangun lembaga keagamaan? Kalau kita selalu membenci dunia.
0: Iya.
2: Kalau kita benci dunia, kita hanya beribadah. Padahal dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa minad dunya. Jangan, ketika engkau mengejar akhirat, jangan kau lupa dunia. Itu perintah Al-Quran. Jangan kau lupa. Kejarlah akhiratmu. Jangan kau lupa dunia. Tapi jangan dunia kau tinggalkan akhirat.
0: Iya.
2: Kita bagaimana cara kita mau pakaian bagus kalau mau pergi salat. Kalau kita miskin tidak bisa beli pakaian. Padahal Al-Quran mengatakan kalau kau pergi salat, pakailah pakaianmu yang baik-baik.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana itu? Makanya itu orang Jepang ditanya, kenapa kamu tidak mau masuk Islam, orang Jepang? Dia bilang, orang Jepang, kalau saya masuk Islam, negeri saya ini tidak maju, tidak berkembang teknologi saya.
1: Mm-hmm.
2: Karena ada dia lihat orang Islam, kerjanya hanya di masjid, berdoa di masjid, bersikir. Tidak ada yang lain, dia tinggalkan itu pegawainya. Bahkan anak-anaknya, istrinya dia tidak urus.
1: Mm-mm.
2: Dia keluar saya terus berdakwah, beribadah. Nah, ini yang keliru ini. Orang, silakan Pak beribadah dengan kuat dan kejarlah juga dunia. Ya, jangan malas.
1: Iya.
2: Yang kita malas, tidak boleh kita malas. Karena dunia ini yang diperuntukkan orang Islam.
1: Harus diseimbangkan.
2: Harus seimbang.
1: Iya.
2: Harus seimbang.
1: Okay.
2: Saatnya kita beribadah, saatnya kita mengejar dunia.
1: Betul. Baik, sudah ada Pak Latif di Buton Tengah ini, kalau tidak di Kendari, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Latif.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini termasuk ciri ciri hati yang sakit ini, Pak Ustaz. Nah, pertanyaannya, apakah ketika orang sedang salat itu was-was di dalam salat itu, apakah termasuk itu penyakit hati itu, Pak Ustaz? Nah, seperti misalnya kita sering jumpa itu, Pak Ustaz. Ada orang yang salat itu ketika dia takbiratul ihram, ya, itu niatnya tidak selesai-selesai. Begitu dia ucapkan ustaz, Allahu Akbar, belum seulangi lagi. Sampai imam sudah mau ruku, dia belum selesai niatnya. Nah, apakah ini semua?
1: Iya.
5: Oke. Ada mungkin juga kalau di dalam salat itu sering lupa, apakah ini sudah tiga atau masih dua atau berapa? Nah, ini termasuk jawab Pak ini.
1: Iya.
5: Apa bagaimana ini caranya Pak Ustaz untuk mengobati penyakit was-was itu atau hati-hati itu
1: Baik. Terima kasih.
2: Memang salah satunya memang kekhusyuan itu. Kekhusyuan itu dimulai dengan badan. Kalau badan kita suka bergerak, hatinya pasti tidak khusyuk. Tapi kalau badannya tenang ketika dia ingin beribadah, pasti hatinya khusyuk. Nah, ini kalau kita mau salat, itu harus kita khusyuk terhadap salat kita.
1: Iya.
2: Jangan kita salat hati kita di mana-mana, hatinya ada di mall, hatinya ada di kantor, sehingga dia katakan dia tidak tahu lagi rakaatnya dua atau tiga, tiga atau empat, karena hatinya itu tidak khusyuk kemana-mana, hatinya dia tidak fokus. Jadi ketika terjadi hati yang seperti itu, kita langsung ingat, saya ini sedang salat menghadap kepada Allah. Nah, kalau dia lari lagi itu hati, kembalikan lagi. Begitu caranya yang bisa kita lakukan. Karena pengaruh dunia ini besar.
1: Iya.
2: Jadi ketika kita keluar dari salat itu, kembalikan.
1: Mm-hmm.
2: Kembalikan supaya kita bisa husu lagi. Nah, kalau masalah 2, 3, 4 itu Pak, nanti kita bahas khusus itu tentang salat itu, bagaimana rakat caranya.
1: Lupa, gitu ya.
2: Ya, bagaimana caranya.
1: Jadi sudah rakaat berapa ya?
2: Ya, itu. Ya, itu karena hatinya itu yang tidak tenang ketika dia mau salat. Itulah sebabnya ibu-ibu yang baru pergi ke pasar, jangan langsung salat. Coba dulu itu baju yang di warnanya apa bagus.
1: Akhirnya konsentrasinya tadi ini. Konsentrasinya. Saya ukurannya pas apa
2: tidak ya. Dia ingat lagi dompetnya. Sisanya berapa itu. Nah, ini yang tidak bisa masuk karena hatinya.
1: Iya.
2: Jadi hatinya itu keluar dari salatnya.
1: Benar.
2: Dia hanya ingat dunia. Bukan dia pikir, tapi hatinya itu. Ini yang berat. Jadi perlu latihan. Perlu jihad sebenarnya. Ya, setiap kita salat selalu kita harus memperbaiki apa yang kurang, apa yang kurang. Itulah sebabnya kenapa dalam salat itu kita selesai salam kita beristighfar tiga kali. Apa maksudnya itu? Satu, istighfar pertama karena gerakan kita banyak yang salah. Istighfar kedua karena bacaan kita banyak yang salah. Yang ketiga tidak khusyuk. ketika badannya itu banyak bergerak, gerakannya. Jadi 3 kali istighfar.
1: Oke, baik. Demikian Pak Latif, sudah terjawab juga. Masih banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan, Ustaz, tapi sayang sekali waktu cukup terbatas. Kalau tadi ditanyakan sama Pak Latif terkait dengan kalau sholat ini sering lupa, sudah rakaat berapa, ini nanti dibahas sendiri, mudah-mudahan pekan depan kita bisa membahas tentang hal ini, Ustaz. Baik, sebagai penutup, Ustaz, dari topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini, silakan.
2: Baik, para pemirsa Mutiara Subuh yang sangat berbahagia, sering-seringlah kita membersihkan hati kita seperti cermin, supaya selalu bercahaya itu cermin. Dengan cara apa? Memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik-titik yang ada dalam hati itu insyaallah akan keluar dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling penting dalam kehidupan kita ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam sajian Mutiara Pagi terkait dengan ciri-ciri hati yang sakit dan sedang sakit. Di mana juga sudah disampaikan bahwa dari perbincangan kita bahwa ada hal yang seringkali luput dari perhatian kita, mendengar di mana kita begitu mudah menyadari ketika tubuh sedang sakit tapi belum tentu peka ketika hati mulai bermasalah. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon dan juga di jalur WhatsApp. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Sofi juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan kita secara live di kanal TikTok RRI Kendari. Sofi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Sebagai ajang perayaan, rangkaian lomba ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai sportivitas, melestarikan budaya lokal.
2: Untuk kami imbau kepada seluruh pihak dimanapun berada di Kota Bau-Bau, apabila menemukan masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras, agar menghubungi pihak kepolisian dengan menelpon 110.
3: Selamat pagi pendengar dari Jalan

0: Dari Voli hingga Tula-Tula Wolio, Semarak HUT Kota Bau-Bau dimulai. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulku.
1: Kejadian baku pukul Minggu 3 Oktober pagi di perumahan Asri Wijaya Bau-Bau menjadi...
2: Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan kali ini sengaja dirancang secara komprehensif mencakup bidang olahraga modern dan olahraga tradisional.
3: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-485 Kota Bau-Bau dan 25 tahun sebagai daerah otonom mulai berlangsung. Beragam lomba olahraga, seni, budaya hingga kebersihan lingkungan digelar selama 10 hari mulai 7 hingga 16 Oktober 2026. Ketua Panitia Lomba Kota Bau-Bau Siti Amalia Abi Ibu mengatakan, rangkaian lomba tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, pelestarian budaya lokal, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sejumlah cabang lomba dan seni disiapkan dalam rangkaian kegiatan tersebut, mulai dari Open Turnamen Bola Voli Wali Kota Cup, Kejuaraan Bulu Tangkis Wali Kota Cup, hingga lomba olahraga tradisional seperti Bakiak, Tarik Tambang dan Hadang Putri tingkat SD dan SMP. Sementara di bidang seni dan budaya, panitia menggelar lomba nyanyi solo lagu daerah, paduan suara dan tula-tula wolio. Ada pula lomba perahu hias serta lomba kebersihan lingkungan yang melibatkan kecamatan, kelurahan dan puskesmas.
4: Selain sebagai ajang perayaan, rangkaian lomba ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai sportivitas, melestarikan budaya lokal, serta mewujudkan lingkungan yang bersih di Kota Bau-Bau.
3: Sementara itu, saat membuka dengan resmi kegiatan, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun semangat kebersamaan masyarakat sekaligus menjaga nilai budaya daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin membangun kebersamaan, sportivitas, dan kecintaan terhadap budaya daerah.
2: Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan kali ini sengaja dirancang secara komprehensif mencakup bidang olahraga modern dan olahraga tradisional hingga kelestarian seni dan budaya. Melalui kejuaraan bola voli dan kejuaraan bulu tangkis, kita ingin melahirkan bibit-bibit atlet yang berprestasi sekaligus memupuk jiwa sportivitas serta pola hidup sehat di kalangan masyarakat.
3: Panitia mengajak seluruh peserta dan masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, serta kebersihan selama kegiatan. Semarak HUT Kota Bau-Bau tahun ini diharapkan tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga memperkuat semangat bangkit, berbudaya, dan sejahtera di tengah masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bombana Burhanuddin secara resmi melepas ekspor perdana 63 ton ubur-ubur ke Shanghai, Tiongkok, Senin 5 Oktober 2026. Pelepasan ekspor berlangsung di pelataran kantor Bupati Bombana. Kegiatan tersebut dilakukan bersama PT Triko Bina Nusantara dengan komoditas yang berasal dari Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur. Pengiriman perdana itu terdiri atas 2.520 koli dengan total volume 63.000 kilogram. Nilai komoditas yang diekspor mencapai 302,4 juta rupiah. Bupati Burhanuddin mengatakan ekspor perdana tersebut menjadi tonggak baru bagi perekonomian Bombana, khususnya sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, wilayah pesisir Bombana memiliki potensi hasil laut yang besar. Potensi tersebut perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Burhanuddin menegaskan, ekspor tersebut tidak hanya berorientasi pada perdagangan. Kegiatan itu diharapkan membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal. Burhanuddin juga menekankan pentingnya menjaga kualitas produk perikanan agar mampu bersaing di pasar internasional. Pemenuhan standar mutu, karantina ikan, serta standar higienitas menjadi faktor penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar terhadap produk perikanan.

0: asal Bombana. Burhanuddin berharap ekspor perdana tersebut tidak berhenti sebagai pengiriman satu kali. Dirinya ingin kegiatan tersebut menjadi awal hubungan perdagangan yang berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan produksi, Bupati meminta Dinas Perikanan dan instansi terkait terus melakukan pembinaan kepada nelayan. Pembinaan tersebut mencakup peningkatan kualitas produksi, menjaga ketersediaan ubur-ubur, serta mempertahankan kelestarian ekosistem laut. Pemerintah Kabupaten Bombana juga berkomitmen mendukung investasi dan menciptakan regulasi yang mampu memperkuat iklim usaha di daerah. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan nelayan diharapkan dapat mendorong lebih banyak komoditas unggulan Bombana menembus pasar internasional. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana secara resmi melepas pengiriman perdana 63 ton ubur-ubur bersama PT Triko Bina Nusantara menuju Shanghai, Tiongkok. Ekspor tersebut menjadi bagian upaya memperluas pemanfaatan potensi kelautan Bombana sekaligus meningkatkan ekonomi hasil perikanan daerah.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
0: Berita lainnya, Polres Bau-Bau imbau warga laporkan aktivitas miras yang picu gangguan Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Informasi selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani.
2: Kejadian baku pukul Minggu 3 Oktober pagi di perumahan Asri Wijaya Bau-Bau menjadi atensi Polres Bau-Bau agar warga selalu waspada terhadap aktivitas pesta minuman keras oleh kelompok pemuda. Polres Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan ketertiban lingkungan masing-masing, khususnya dengan melaporkan aktivitas minuman keras yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap aksi tawuran maupun tindak kriminalitas yang melibatkan kalangan pemuda dan dipicu oleh minuman keras secara tidak terkendali. Kasihumas Polres Bau-Bau Tulina Asnan mengatakan, sebagian besar tindakan kriminalitas di wilayah hukum Polres Bau-Bau berawal dari minuman keras yang tidak terkontrol. Untuk itu, Tulina mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi keamanan di lingkungan tempat tinggal masing-masing, salah satunya dengan segera melaporkan jika menemukan aktivitas konsumsi atau peredaran miras yang dinilai dapat memicu gangguan Kamtibmas. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kantor kepolisian sektor atau polsek terdekat, Babin Kamtibmas maupun layanan kepolisian bebas pulsa 110.
3: Ya, jadi satu pak lagi untuk kami himbau kepada seluruh pihak dimanapun berada di Kota Bau-Bau, apabila menemukan masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras agar menghubungi pihak kepolisian dengan menelpon 110.
2: Selain persoalan minuman keras, Ibturino juga mengingatkan masyarakat agar tidak memiliki maupun membawa senjata tajam atau sajam tanpa hak. Menurutnya, kepemilikan atau membawa senjata tajam tanpa hak dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kasihumas mengingatkan ketentuan mengenai kepemilikan atau membawa senjata tajam tanpa hak diatur dalam pasal 307 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Polres Bau-Bau berharap partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan potensi gangguan Kamtibmas dapat membantu kepolisian mencegah terjadinya tawuran dan tindakan kriminalitas sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta Captain pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dari Voli hingga Tula-Tula Wolio, Semarak HUT Kota Bau-Bau dimulai. Polres Bau-Bau imbau warga laporkan aktivitas miras yang picu gangguan Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Demikian warta Captain pagi ini, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Ibu Murniati. Saya tinggal di pemukiman Trans Nelayang, Kelurahan Petoaha. Setiap hari saya turun ke laut mencari plastik di Teluk Kendari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Saya ada radio kecil di rumah, saya sering putar kalau sebelum saya turun ke laut. Kalau pulang dari Mamulun, saya tetap juga dengarkan radio sambil baring-baring. Karena dari dulu saya itu suka dengarkan radio. Radio itu penting sekali, karena di situ banyak sekali yang bisa kita nikmati, seperti hiburannya, beritanya, dan juga yang lain-lainnya. Jadi saya itu bawa radio itu turun ke laut sambil saya putar musik, sambil saya mendayung, supaya ada hiburan saya di laut. Terima kasih RRI.

Tahukah Anda, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Karena itu, mari mulai membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minuman isi ulang, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak besar bagi lingkungan di masa depan.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini di Kapten Pagi. Yanti hadir untuk informasi-informasi terupdate dari daerah-daerah ataupun juga wilayah di Kepulauan Buton ya pendengar, termasuk juga Kota Bau-Bau dan juga daerah lainnya. Dan pendengar, Anda juga bisa mengupdate informasi terkini dari rri.co.id supaya tidak ketinggalan berita teraktual, terpercaya, dan pastinya juga no hoax. Pagi ini juga yang diawali dengan informasi seperti biasa ya, ada informasi berita cuaca pendengar ataupun juga prediksi cuaca, di mana hari ini nampaknya masih sama dengan kemarin-kemarin, berawan atau cerah berawan ya. Memang pendengar belakangan ini sering ya pendengar ada cuaca sempat mendung gitu, meskipun tidak berujung pada hujan ya di waktu belakangan ini. Dan memang ini seirama dengan prediksi dari BMKG yang menyebutkan cuaca di hari ini ataupun juga belakangan ini berawan atau cerah berawan. Termasuk di edisi Kamis 8 Oktober 2026 pendengar, kondisi cuaca berawan atau cerah berawan ini diperkirakan terjadi sejak pagi hingga malam hari. Suhu udara berkisar di 23 hingga 33 derajat Celcius, cukup panas ketika di tengah hari ya. Dan juga kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jamnya. Itu dia informasi terupdate dari BMKG Sultra. Pendengar Anda juga bisa memantau informasi cuaca lainnya melalui bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Halo guys, saya Damar SKNKes, Brands Manager Maxima Laboratorium Klinik Bau Bau. Dengarkan terus RRI Bau Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. Download ya aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI Bau Bau terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, sudah tahukah Anda kalau PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni itu akan memberhentikan layanan penjualan tiket secara langsung di loket mulai 1 Januari 2027. Jadi memang sebelumnya sudah ada isu-isu ini ya, pendengar. Kebijakan nasional ini juga diikuti dengan penghentian kerjasama penjualan tiket dengan seluruh travel agent yang selama ini jadi mitranya Pelni. Nah, pendengar, kami kutip dari rri.co.id, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau Muhammad Lufi Isar mengatakan calon penumpang selanjutnya itu akan diarahkan untuk membeli tiket secara mandiri melalui aplikasi Pelni Mobile. Jadi pembelian ini juga bisa dilakukan melalui kanal mitra Pelni seperti Brimo, ya, Livin, By Mandiri atau My BCA serta kanal resmi lainnya. Ya, pendengar, penghentian kontrak dengan travel agent ini membuat agen itu tidak bisa menjual tiket Pelni ya, pendengar, tapi travel itu masih bisa mengakses layanan penjualan melalui bentuk kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan gitu. Kan sekarang tuh ada 14 travel agent yang bekerja sama dengan Pelni Cabang Bau-Bau. Dah, dari jumlah ini, pendengar, ada 12 travel itu yang posisinya di Kota Bau-Bau, satu di Terminal Poin Raha dan satunya ada di Terminal Poin Wanci. Sementara itu, loket di kantor cabang Pelni Bau-Bau juga tidak lagi difungsikan sebagai tempat utama penjualan tiket. Tapi loket ini akan dikerahkan untuk melayani pengaduan, ya, keluhan pelanggan, pembatalan perjalanan, dan juga perubahan jadwal atau reschedule. Kebijakan ini, pendengar, di kebijakan digitalisasi ini ditujukan untuk memudahkan calon penumpang, ya, sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pemberian tiket. Jadi penumpang itu bisa melihat jadwal keberangkatannya dan ketersediaan tempat duduk tanpa harus datang lagi ke kantor Pelni untuk memastikan. Nah, juga menurutnya, pendengar, penggunaan Pelni Mobile di Bau-Bau ini menunjukkan peningkatan seiring dengan sosialisasi yang terus dilakukan kepada masyarakat dan kondisi ini terlihat dari berkurangnya antrean calon penumpang di loket kantor cabang Pelni. Ya, untuk pembelian tiket melalui Pelni Mobile, ya, jadi sistem itu akan ditutup 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kapal. Untuk itu calon penumpang perlu memastikan proses pembelian dan pembayaran dilakukan sebelum batas waktu tersebut. Layanan tiket non-seat ini yang sebelumnya identik dengan pembelian melalui loket juga bisa diakses ya melalui Pelni Mobile, dan juga tiket itu adalah bagian dari dispensasi tambahan kapasitas yang diberikan setelah dilakukan uji petik terhadap aspek keselamatan kapal oleh Kementerian Perhubungan.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

sedang mencari pekerjaan, ingin mendapatkan informasi lowongan kerja dan bertemu langsung dengan perusahaan, ini kesempatanmu. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menghadirkan Job Fair Kota Bau-Bau tahun 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Bau-Bau. 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 mulai pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah PLUT KUMKM Kota Bau-Bau, depan SMA Negeri 1 Kota Bau-Bau. Ayo datang dan manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi berbagai lowongan pekerjaan serta peluang bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tidak hanya job fair, masyarakat juga dapat memperoleh pelayanan cek bansos melalui aplikasi perlindungan sosial pada identitas kependudukan digital atau IKD. Jangan lewatkan kesempatan ini. Siapkan dokumen lamaran terbaikmu, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Mari manfaatkan peluang kerja, tingkatkan kesempatan, dan bersama-sama membangun Kota Bau-Bau yang lebih maju, lebih sejahtera, dan berbudaya. Job Fair Kota Bau-Bau 2026, temukan peluangmu, raih masa depanmu. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar. Nah, ini ada peringatan ya, khususnya untuk KSN. Bukan peringatan apa sih? Bagi, khusus bagi yang menggunakan pinjaman online. Nah, itu hati-hati pendengar ya. Bagi beberapa kementerian sudah sangat ketat dalam menerapkan sanksi ini kepada ASN yang menggunakan pinjol pendengar. Dan termasuk juga Menteri Sosial ya, di Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Saifullah Yusuf, ini menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang terlibat, sorry, bukan pinjaman online, lebih tepatnya judi online ya pendengar, berupa hukuman disiplin tindak tingkat ringan, sedang hingga berat. Kami lansir dari kemensos.go.id, ya, jenis hukuman yang diberikan ini bervariasi berdasarkan hasil pendalaman dan klarifikasi. Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang disiplin ASN di lingkungan Kementerian Sosial. Jadi pendengar, untuk pemberian sanksi sendiri ada ukurannya katanya. Kenapa hukumannya ringan, sedang hingga berat? Itu tergantung pada intensitasnya dan jumlah uang yang digunakan untuk judi online. Ya, dari total 1.900 pegawai yang terindikasi judol tuh ada 719 pegawai. Sumpah, banyak banget ya pendengar. Ini diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan. Terus juga ada 561 pegawai diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang, dan ada 620 pegawai diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Nah, untuk jenis hukumannya sendiri ya, hukuman disiplin ini terbagi ke dalam hukuman disiplin P3K dan PNS. Jadi hukuman disiplin ringan untuk P3K itu teguran lisan ya, masih teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian hukuman disiplin sedang untuk P3K adalah pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6 bulan, 9 bulan, dan bahkan ada yang 1 tahun. Waduh. Lalu pendengar, untuk hukuman disiplin ringan ya bagi PNS itu berupa teguran lisan, tertulis, dan juga pernyataan tidak puas. Lalu hukuman disiplin sedang untuk PNS dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, lalu penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun pendengar. Ya, itu dia ya, beberapa jenis hukuman disiplin yang diberikan berdasarkan hasil klarifikasi ini. Juga sudah ditetapkan hukuman disiplin berat pada satu orang PNS yang terindikasi judol, berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Itu dia pendengar. Ya, ini kayaknya udah diterapkan juga ya di beberapa kementerian ya pendengar, soal judol, kemudian juga kayaknya pinjol juga sih. Tapi entah kalau di pemerintah daerah bagaimana nih pendengar. Nampaknya judol ini memang harus benar-benar diberantas ya. Dan kita harapkan juga agar judol ini tidak adalah ya bagi ASN yang ada di Pemkot Bau-Bau ataupun juga di Sulawesi Tenggara yang terindikasi menggunakan ataupun juga bermain judol.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi nge-print terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Baik, pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti penyampaian berita berjaringan nasional bersama Pro 3.
1: Bagi RRI, jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTNPPN.
3: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya, melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
5: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru.